Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Kita menyanyikan nyanyian roh.

Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan, firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab, bagian Alkitab dari terjemahan baru 2, yang akan kita baca secara bersama-sama, terambil dari 2 Samuel 24, kita baca ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Samuel 24 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Begini bunyinya. Mesbah didirikan dan Tula berhenti. Pada hari itu, Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengiringan milik Arauna, orang Yebus." Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna memandang ke bawah, ia melihat raja beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar, lalu sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, "Untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini darimu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya Tula ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengirik dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, Arauna berikan kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi kata raja kepada Arauna, "Jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma." Lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 sikal perak. Di sana Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban keselamatan. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu, dan Tula berhenti menimpa orang Israel. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja.

Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Oktober, November, dan Desember. Tiga bulan terakhir di tahun 2026. Sebagai gereja, tidak hanya bersifat lembaga, tapi juga kita sebagai persekutuan diajak untuk mewartakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Bukan sesuatu yang mudah tentu bagi kita untuk melakukannya. Apalagi kalau minggu ini saya dan saudara-saudara diajak untuk menyatakannya dengan memberi tanpa pamrih sebagai wujud kasih yang rela berkorban. Kalau kita mempunyai banyak materi, ya, kita punya yang lebih di rumah tangga, kita mau memberi terasa mudah. Tetapi bagaimana jika kita sendiri sedang berkekurangan? Kita sementara hidup di dalam situasi yang krisis. Ada satu cerita, seorang pemuda jalan ke arah tempat ojek, tiba-tiba dia lihat ada dompet. Lalu dia bilang, "Baju ada sesuatu yang ternyata membawa kita pada keberuntungan." Biasa begitu ya. Seseorang yang lihat barang yang dianggap, wah ini apa ya, kalau dompet ini pasti berkaitan dengan uang. Ya. Lalu kemudian dia tergerak hati untuk tahu, ini dompet ini ada uang kasih, siapa yang punya. Dan dia masih dalam kesadaran bahwa jangan sampai orang yang punya nih, dia lagi kesusahan juga sekarang. Dia mengambil dompet itu dan membukanya. Ternyata dompet itu ada KTP dan tertulis di situ nama seorang pelayan Tuhan, Pendeta Anes. Dia bilang, "Oh ternyata kita pun bapak pendeta di jemaat. Habis tapi saya jadi rumah pastori. Kita bawa pulang nih, untuk dompet pasti antar dia cari." Sampai di pastori, dia tuki pintu. Dia tuki pintu ulang-ulang, "Selamat siang, selamat siang." Saya ada yang jawab. Dia baterai tambah besar lah. Tiba-tiba bapak pendeta keluar. Bapak pendeta bingung, dia marah. "Beta nih, dari tadi nih ada cari beta pun dompet di dalam, jadi beta sendirian lah. Tak orang ada datang." Lalu anak kobis dia langsung bilang, "Bapak pendeta jangan marah lah. Beta seganggu marah. Ini beta dapat tadi di jalan. Ini bapak pendeta pun kapa?" Lalu bapak pendeta Anies bilang, "Aduh nyonge dan kebanya. Beta dari tadi cari akan ini beta akan jatuh di mana tuh pun dompetnya. Tadi beta ada bawa akan itu semperhatikan lain. Waktu beta naik ojek itu mengkali kapa nyong." Lalu bapak pendeta ambil dompet, bapak pendeta lihat akan pun isi. Waktu bapak pendeta lihat akan pun isi, bapak pendeta periksa, bapak pendeta baju nyong dan ke. Ternyata akan masih utuh. Kartu-kartu di dalam kita pun KTP masih ada. Itu penting. Lalu bapak pendeta lanjut, "Nyong, di dalam kita di dompet ini memang ada 100.000 satu lembar. Tapi kenapa akan sudah ubah jadi 10.000 10 lembar?" Lalu kobis bilang, "Bapak pendeta jangan marah. Beta memang tadi tukar akan. Ya, kita kasih akan pada bapak pendeta nih. Sebelum bapak pendeta pun dompet, kalau bapak pendeta mau kasih sadiki dari isi dompet bapak pendeta aja saya apa-apa. Tapi kalau saya kasih jual, saya apa-apa." Bapak ibu saudara-saudari jemaat, memberi terkadang dipenuhi dengan berbagai motivasi. Memberi terkadang disertai dengan keinginan-keinginan tertentu. Apalagi ketika kita memberi, kita sementara juga dalam kondisi yang membutuhkan. Kita sementara sulit. Dan karena itu, perhitungan itu menjadi cara kita. Kita membaca kisah Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 18 dan 25 ini, kita menemukan bagaimana kisah ini dibangun di dalam situasi krisis. Krisis yang tidak hanya dialami oleh Daud, tetapi krisis yang dialami oleh satu bangsa saat itu, termasuk Arauna, walaupun dia bukan orang Israel asli. Dia adalah penduduk asli Yerusalem yang memang ada di situ. Tetapi dia juga mengalami dampak krisis saat itu. Menariknya, ternyata
kita menemukan Arauna memberikan apa yang ada pada dirinya. Dia punya seluruh usahanya, tempat pengerikan dan lain-lain itu kepada Daud. Dan di sisi yang lain, Daud pun menolak alokasi gratis. Daud mau memberinya. Apa artinya tentang memberi di dalam cerita yang bertentangan ini? Kalau kita mengikuti cerita ini sebenarnya dari perikop sebelumnya, kita menemukan makna yang lebih kuat dari sekedar katong kasih saja, katong memberi saja. Terlihat sangat fisik kita melakukannya, tetapi di balik itu apa nilai yang sebenarnya mesti kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata sebelumnya itu Daud sebelum mendirikan mesbah, ia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat serius. Apa yang dilakukannya? Dia menghitung berapa banyak rakyat yang dia miliki. Mungkin sensus ini bukan sesuatu yang salah juga. Tetapi motivasi melakukan sensus saat bagi Daud adalah dia hitung kekuatan bangsanya untuk bangun kekuatan keamanan, kekuatan politik, kekuatan besar menghadapi bangsa-bangsa lain. Dan di sini muncul bahaya yang bisa kita lihat, bahwa ternyata manusia yang terlalu berpusat pada dirinya, lalu kemudian menilai kehidupan dari apa yang dia miliki,

itu berubah menjadi alat untuk dia memenuhi kepentingan dia. Tapi setelah itu memang Daud menyadari kesalahannya. Dan ketika Tuhan menegurnya, lalu tanya kepada Daud di ayat 10 dan seterusnya pada pasal 24. Tuhan memberi pilihan kepada Daud. Mau kelaparan kah? Mau penyakit sampar kah? Mau musuh ikut alih terus? Daud kemudian dalam situasi yang kritis itu juga, Daud lalu memilih belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu disertakan dengan jangan ada orang ikut beta lain. Beta selamat ya Tuhan. Saat itulah maka Tuhan membawa penyakit sampar kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? 70 ribu orang meninggal. Itu bukan sekedar angka. Sebab itu adalah kehidupan manusia. Dan keputusan Daud melakukan sensus berdampak pada hilangnya kehidupan manusia. Tanpa Daud sadari dengan keputusannya waktu itu, keluarga-keluarga ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada rumah-rumah yang kemudian dipenuhi dengan duka cita. Dan rakyat saat itu harus menghadapi penderitaan besar. Kita memang tidak dapat memastikan pilihan Daud. Ya, bahwa ini dia cuma pikir diri sendiri saat Tuhan memberi tiga pilihan. Tetapi bahwa kenyataannya rakyat menanggung penderitaan membuat kita perlu mempertanyakan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap keputusan-keputusannya. Bapak Ibu, pada bagian ini kita rasa katun juga saya mudah untuk menjudge karena keputusan-keputusan yang dia buat. Mungkin dia membuat keputusan itu dengan berbagai pertimbangan. Bahwa kemudian konsekuensinya ada, dia sempat pernah berpikir bahwa konsekuensinya bisa seburuk itu. Karena itu kita rasa di bagian ini pesannya kepada kita dan Bapak Ibu juga adalah bagaimana kita terus menopang setiap orang yang melakukan tugas-tugas tanggung jawab mulai dari keluarga-keluarga kita sampai dalam kehidupan masyarakat kita. Kita menopang dengan doa. Kalau buat keputusan, kalau buat kebijakan, kalau bikin sesuatu, jangan akan bikin susah orang lain. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat punya sesuatu yang adalah berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan sesuatu yang lebih, yang sebenarnya itu bisa menolong orang lain, maka catatan dengan apa yang dilakukan oleh Daud itu bagi kita adalah kita tidak juga kemudian akan terus menyalahkan orang-orang itu, tapi kita menopang dengan doa supaya mereka melakukannya dengan benar. Kalau suatu saat ada konsekuensinya, mereka akan terbawa di dalam kesadaran untuk cepat juga berubah. Karena itu Daud memohon supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan di bacaan kita, ketika kemudian Gad datang dan bilang kepada Daud, pergi lalu dirikan mesbah, di ayat 18 dan 19, Daud taat. Karena Daud tahu bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki kesalahannya. Kadang-kadang pengalaman ini juga dekat dengan beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Seorang ayah bisa begitu sibuk mengejar keberhasilan, ya, kerja banyak. Tapi kadang tanpa kita sadari kehilangan waktu bersama dengan keluarga, di anak-anak. Begitu juga ibu, karena sekarang ibu-ibu juga bekerja. Seorang pemimpin dapat sibuk mempertahankan kedudukannya, ya, supaya jangan sampai kita pun masa nih akan masih berjalan baik-baik nih. Beta pun kebijakan-kebijakan bisa kemudian akan membuat beta pun kedudukan akhirnya beta masa yang selesai 5 tahun misalnya. Tapi tanpa sadar dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya supaya dia safe, dia selamat. Dalam kehidupan bergereja, kita sebagai warga gereja bisa saja begitu sibuk dengan program, pembangunan, pencapaian-pencapaian institusi, organisasi, tapi lupa memperhatikan keluarga-keluarga jemaat yang sementara mengalami kesulitan. Bahkan anak-anak. Anak-anak pun dapat belajar dari kisah ini. Kadang-kadang anak-anak mau menang sendiri, ya. Mau ambil

lebih banyak buat diri sendiri. Adik kakak lah, tapi kakak mau lebih atau adik mau lebih. Atau jauh paksa keinginan for teman. Mesti ikut dia pemal kalau seng ini bikin bullying dan sebagainya. Dan juga paksa orang tatua supaya orang tatua bisa penuhi dia pun keinginan. Situasi-situasi ini mengingatkan kita dari bercermin pada teks hari ini. Memberi tanpa pamrih itu sebenarnya harus dimulai dari cara kita memandang kehidupan. Bukan lagi hanya bertanya apa yang dapat saya peroleh, tetapi juga apa akibat tindakan saya bagi kehidupan orang lain. Kasih yang rela berkorban itu harus dimulai ketika kita berani melepaskan kepentingan diri agar orang lain tidak harus terus menjadi korban dari tindakan kita, dari keputusan-keputusan kita, dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang juga hadir dalam ibadah pagi ini. Yang kedua, yang mau dibilang kepada kita tidak lepas dari teks sebelumnya, pasal 24 ayat 1 sampai ayat 17. Ketika Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah, di mana tempat itu? Dikatakan, dirikanlah mesbah Tuhan bagi Tuhan di tempat pengerikan milik Arauna, orang Yebus. Kasbah diri Akan ini orang yang bukan adalah bangsa Israel, orang lain. Dia penduduk asli Yerusalem. Nanti kalau Israel datang ada di situ. Tapi dia bukan seseorang yang dibilang percaya Tuhan. Saya ada cerita tentang itu. Lalu kenapa Tuhan mau mendirikan mesbah di tempat itu? Susah yang ada tanpa lain mereka Tuhan pakai. Susah yang ada tanpa yang sebenarnya kalau ikut Tuhan pun pemeliharaan, ada tanpa-tanpa yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu kenapa lagi tanpa ini? Bapak Ibu, ternyata kalau baca Alkitab baik-baik atau akan menemukan cerita ini dia tidak terlepas dari cerita-cerita yang lain. Kalau di bagian sebelumnya dikatakan bahwa malaikat Tuhan berada di dekat tempat pengerikan Arauna. Jadi di ayat 16-17, waktu Tuhan melihat penyakit sampar, Tuhan bilang malaikat datang dan menunjukkan dan menjatuhkan penyakit sampar kepada bangsa Israel. Maka Tuhan punya hati penuh dengan belas kasihan. Di ayat 16-17 Tuhan bilang, stop sudah, jangan kasih penyakit sampar le. Saat malaikat Tuhan hendak mengulurkan tangan supaya Yerusalem juga hancur dengan penyakit sampar itu. Dan posisi malaikat berdiri mengulurkan tangan untuk Yerusalem, itu posisi berdiri pas di Arauna pun tanpa pengirikan. Di orang Yebus itu. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mau dibilang kepada kita bahwa kasih Allah itu memang ada sejak awal. Bukan nanti Daud berikan mesbah baru Tuhan mengasihi Daud. Tetapi bahwa Tuhan telah menyatakan, Tuhan mengasihi Daud dan seluruh rakyat bangsa Israel. Ketika Tuhan bilang malaikat, stop. Dan tempat di mana penghentian, penghakiman itu, penghukuman itu adalah tempat yang Tuhan pilih orang lain yang bukan bangsa Israel. Dan tanpa itu menjadi tanpa untuk mendirikan mesbah Tuhan. Bahkan sebenarnya kalau nanti baca kitab Tawarik, tanpa itu adalah dibangun bait suci. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, di tempat yang berkaitan dengan ancaman kematian, Allah memperlihatkan kemurahannya. Di tempat yang menjadi saksi berhentinya penghukuman, manusia diperintahkan datang untuk beribadah kepadanya. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat? Ternyata memang hidup di ujung-ujung tangan pun Tuhan singgah tinggal. Bahkan di dalam situasi kehilangan yang berat pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan bahkan di tempat itu, di situasi kehilangan itu, Tuhan ubah seluruh situasi hidup kita dengan cara Tuhan yang luar biasa, supaya pas di tempat itu, di situasi yang susah itu, saya ada kata lain. Bukan bersungut Tuhan, bukan marah Tuhan, tapi kata orang bilang, dan kebanyakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bukan menangis terus-terus, bersungut terus-terus, dan segalanya dalam keputusasaan. Tapi bersyukur untuk Tuhan Allah. Dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1, Bapak Ibu, tempat pengerikan Arauna, kalau di Tawarikh bilang Ornan, itu dihubungkan dengan Gunung Moria, tempat Salomo kemudian membangun bait suci. Bapak Ibu pasti ingat Gunung Moria. Ya? Bapak Ibu ingat gunung ini? Ya, kalau ikut sekolah minggu, yang setia sekolah minggu pasti ingat gunung ini. Gunung Moria ini adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu apa cerita akan berhubung dari kejadian sampai sekarang perketuaan baca di Samuel? Bangsa Israel sudah jalan jauh. Abraham mempersembahkan Ishak itu terjadi di Gunung Moria, dan di situ Abraham menyatakan imannya untuk menyerahkan anak yang satu-satunya Tuhan bilang kita akan buat sepung keturunan nih banyak sekali, tapi mesti kasih persembahkan Ishak. Dan di tempat itu pula kemudian Allah bilang kepada malaikat, stop, jangan kasih penghukuman. Jadi ketika Abraham mau angkat pisau, ulurkan tangan, kemudian potong Ishak, korbankan Ishak, Tuhan suruh Abraham stop dan sediakan anak domba. Dan di saat yang bersamaan ketika malaikat sedang mengulurkan tangan dan membuat bangsa Israel di Yerusalem kena penyakit sampar, Tuhan bilang malaikat stop. Di tempat yang sama, luar biasa cerita Alkitab. Apa artinya perbedaan di mata Ibu? Kisah-kisah seperti ini. Dan di tempat itulah kemudian Salomo mendirikan bait suci, bait Allah. Tangan yang terulur ini tetap dihentikan oleh perintah Allah. Allah bahkan bisa pakai orang-orang yang Allah utus. Dan orang-orang yang Allah utus dalam, bukan saja di gereja, di mana saja, dalam ruang-ruang pelayanan kita, di publik, masyarakat, itu kita juga diutus. Kata rasa Tuhan panggil, kata kebijakan. Kata bikin keputusan, kata bikin kebijakan, kata bikin apa yang menjadi kata kewenangan. Dan ketika kata begitu, mungkin kata berdoa di rumah. Kata minta Tuhan tolong, tanpa kata sadari akan pun dampak. Tapi pada saat memang akan pun dampak, akan lebih besar, Tuhan lihat apa yang mungkin Bapak Ibu bikin. Dan karena itu Tuhan bisa menghentikan dengan cara Tuhan. Tuhan kasih hentikan Abraham. Tuhan bahkan kasih hentikan malaikat yang adalah utusan Tuhan. Apa artinya? Kalau Tuhan punya belas kasihan mau dinyatakan, utusan Tuhan pun bisa dihentikan. Mau dia pendeta, mau dia majelis jemaat, mau dia pelayan, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia punya jabatan apapun, wali kota, gubernur, Tuhan bisa hentikan. Mereka adalah utusan Allah. Kata bilang di Alkitab, mereka adalah wakil Allah. Tapi kalau Tuhan kemudian melihat perlu belas kasihan kepada umatnya, Tuhan bisa menghentikan itu dengan cara Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Dalam situasi hidup kita bersama, krisis kita alami, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, di Moria Abraham belajar bahwa Tuhan menyediakan. Di tempat pengirikan Arauna, Daud belajar bahwa Tuhan berbelas kasih dan membuka janji pemulihan. Jadi tanpa-tanpa di mana kita ditugaskan, Tuhan pasti menyediakan balas kasihan. Tuhan pasti menyediakan pemulihan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kata masing-masing mempergumulan, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Mungkin sebuah rumah sakit itu pernah menjadi tempat kita berjuang melawan sakit, mendampingi orang sakit juga. Dan di tempat pergumulan itu, kata melihat kasih Tuhan sungguh luar biasa. Di saat ketong hampir hilang pengharapan, supaya ketong pun keluarga sembuh dan selamat. Mungkin sebuah rumah itu menyimpan ingatan tentang konflik keluarga. Tetapi kalau ingatkan Tuhan pun kasih sempena lepas dari kita dan Bapak Ibu,
Rumah tangga berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tuhan tetap jaga. Baku bakal lahir yang laki dan bini, anak-anak, orang tua. Tapi sepanjang kita memahami belas kasihan Tuhan tidak pernah berakhir, maka Tuhan juga akan menjaga kita. Artinya seluruh penderitaan itu tidak langsung membuat hidup kita berakhir. 70 ribu orang yang telah meninggal karena penyakit sampar juga tidak bisa dikembalikan hidupnya karena tulah dihentikan. Namun kisah ini memperlihatkan bahwa penderitaan dan penghukuman bukanlah seluruh cerita tentang akhir tentang hubungan Allah dengan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari semangat. Belas kasihnya membuka kemungkinan masa depan yang baik. Dan itu bukti tentang Allah memberi. Allah kasih tanpa hitung-hitung. Terasa kalau ketum bicara memberi, ketum mulai dari konsep tentang Allah. Supaya ketum tahu kenapa ketum juga mesti memberi. Allah kasih akan berketum tanpa kemudian menghitung-hitung. Bahkan ketika Allah ingin menyatakan, kalau dalam cerita ini, penghukumannya, Allah masih bisa tahan hati kalau Allah kemudian tahu itu bisa berdampak pada umatnya. Dan Allah punya belas kasihan muncul. Kasih Allah sungguh luar biasa. Dan sebagai gereja, kita dipanggil untuk juga menyatakan kasih yang demikian. Di bagian bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, mungkin saja penyakit sampar itu mempengaruhi seluruh keadaan ekonomi Arauna. Namun kita melihat bahwa yang ditawarkan oleh Arauna ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia kasih beri bukan sadiki, ya. 1/10, 5%, 10% dari punya pendapatan. Dia kasih yang menunjukkan tempat pengirikan itu kan dia punya sumber penghasilan, sumber kehidupan. Dia kasih sama itu for Daud. Bahkan kemudian dia bilang, baiklah di ayat 22. Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu dan seterusnya. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Dia memastikan kalau Daud kasih persembahan, itu pun Tuhan bisa berkenan dengan persembahan Daud. Luar biasa. Saya ada catatan bahwa Arauna ini orang percaya ya kepada Allah. Tetapi itu dia melakukannya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, Daud menolak. Dia menolak sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Bukankah Arauna sendiri telah menawarkan semua itu? Ya, mestinya kan raja pikir ya baik juga. Ada orang suka kasih beta pun rakyat nih baik, ya. Dia mau kasih pun beta nih beta ambil saya. Padahal dia sementara mengalami krisis. Tetapi tidak terjadi bagi Daud. Daud tidak mau menjadikan pengorbanan orang lain sebagai pengganti pengorbanan yang seharusnya ia lakukan sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu Daud bilang kepada Arauna, jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma. Daud sementara menghadapi krisis besar. Ia telah kehilangan begitu banyak rakyatnya. Ia sedang berhadapan juga dengan rasa bersalah pada dirinya karena telah membuat penderitaan bagi bangsanya. Namun justru di tengah keadaan itu, Daud tidak memilih ibadah yang sekedar mudah-mudah saja dan tidak menuntut apa-apa darinya. Dia memilih untuk membayar. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah yang sungguh itu bukan hanya tentang sesuatu yang kita letakkan di hadapan Tuhan. Kita bikin secara rutin saja. Tetapi juga tentang kesediaan kita menyerahkan diri dan mengambil tanggung jawab sebagai orang yang beriman. Seseorang mungkin dapat memberikan uang yang banyak, tetapi tidak pernah bersedia memberi waktunya untuk mendampingi keluarganya, bisa saja. Bapak dan mama pikir suka uang sepenuhi anak-anak pun kebutuhan semua hal, pulang bisa bawa makanan yang enak, kasih anak-anak sekolah yang bagus, tapi waktu perbacarita mungkin juga ada. Dan berpikir, ya karena suka si akan semua nih.
dan bisa dibayar. Seseorang kemudian juga beranggapan dapat memberikan persembahan yang besar, bahkan bawa di gereja, kasih par gereja, kasih par orang-orang yang membutuhkan. Tapi di balik itu kadang-kadang saya bersedia mengakui kesalahan. Seseorang dapat mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tetap memperlakukan orang lain secara tidak adil. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan, ketulusan iman itu memang tidak bisa diukur dari materi, dari fisik. Sebab pengorbanan bukan hanya sekedar tentang berapa banyak yang betul-betul Bapak Ibu kasih, melainkan juga kesungguhan hati kita melakukan. Ini juga bukan soal Daud. Raja lah dia pikir, Arauna punggung berapa tak lalu, ini kita kasih ini, kita balik. Bukan soal itu. Karena Daud juga mengalami krisis. Apalagi sementara rasa kehilangan, rasa bersalah. Ya dia pikir ada sesuatu yang mudah dia terima saja. Di balik pernyataan Daud untuk bilang kita mau membeli, itu sebenarnya terkandung bagaimana Daud pemahaman tentang Tuhan, pergumulan imannya, bahwa dia harus juga terlibat bersama-sama melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk Tuhan. Pengorbanan itu bukan hanya datang dari seseorang, kita juga perlu terlibat untuk menopang pekerjaan-pekerjaan bersama. Pada bagian ini kita kembali mengingat cerita tentang Abraham dan Ishak tadi. Bagaimana memberi dengan kesungguhan hati, memberi tanpa menghitung-hitung. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Abraham belajar bahwa Tuhan menyediakan, maka Daud belajar bahwa respon iman terhadap Tuhan tidak boleh dijalankan dengan sikap yang hanya ingin mendapatkan kemudahan bagi dirinya sendiri. Dua kisah ini mempertemukan kita untuk memahami soal kepercayaan dan pengorbanan. Abraham tidak hanya berbicara tentang iman, ia juga berbicara dalam kisah hidupnya tentang ketaatan di tengah pergumulan yang berat. Dan Daud juga berbicara tentang, tidak hanya tentang pertobatan, tapi dia juga bicara dari seluruh cerita hidupnya, bagaimana mengambil tindakan dan bersedia menanggung biaya persembahannya kepada Tuhan Allah. Karena itu, kasih Allah memang diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerah, itu yang menjadi dasarnya bagi kita. Tetapi anugerah itu memanggil kita juga untuk menjadikan kehidupan beriman ini secara sungguh-sungguh. Bukan dengan kesalehan saja yang tidak pernah mau berkorban. Mari Bapak Ibu kita melihat kehidupan kita hari-hari, kehidupan kita sendiri. Bagi anak-anak, pengorbanan mungkin dimulai dari kesediaan berbagi dengan teman di sekolah, di rumah, membantu orang tua, bantu mama dan papa mengkali sederhana, mopi bari minyak tanah, mama dan papa semisal bisa bari lain, anak-anak baku bantu, mama dan papa mesti piangka gen lain, anak-anak yang sebenarnya bisa bantu bikin akan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin pakai kompor gas, itu beda lain. Tetapi bahwa anak-anak juga harus dimulai untuk memahami bagaimana mendidik mereka memahami tentang pengorbanan itu dan dilakukan di dalam keluarga. Sehingga dia tidak selalu bertumbuh di dalam cara bahwa kalau beta anak-anak nih, mesti mama dan papa sediakan saja kamu kalau beda daripada yang lain. Tetapi dia belajar bahwa keinginan orang lain juga, keinginan bersama juga harus didahulukan. Bagi anak-anak muda, pengorbanan dapat berarti memberikan waktu untuk membantu teman. Tama yang mau baca cerita, jadi tanpa curhat, dengar dong pun cerita susah. Tama yang datang dari Kei, tama yang datang dari guru, tama yang datang dari Maluku Utara, tama yang datang dari luar daerah, mau baca cerita dong pun susah karena mama dan papa belum kirim uang buat bayar uang kuliah. Sehingga hanya menyelesaikannya dengan duduk lalu kemudian karena sesama laki-laki ketemu stres atau minum. Tetapi menjadi pemuda yang bisa menjadi tempat berbagi dan menguatkan orang lain supaya yang ada lain cerita-cerita dan peristiwa bunuh diri di kalangan anak-anak mahasiswa. Cerita itu kemarin, peristiwa itu kemarin dalam pemberitaan. Tapi itu bukan soal cuma satu orang saya bunuh diri, dua orang saya bunuh diri di JMP,
di dekat lingkaran kampus, bukan soal angka, sama dengan 70 ribu orang. Tapi itu adalah kehidupan manusia, dan kemudian keluarga mengalami kehilangan. Karena itulah bagaimana mencari teman-teman orang muda yang bisa menolong supaya teman-teman muda yang lain tidak cepat putus asa dan hilang harapan. Dan kepentingannya bukan soal orientasinya pada apa yang harus dicapai sendiri, tapi bersama dengan teman-temannya. Bagi orang tua, pengorbanan terasa tadi kita sebilang banyak-banyak. Menyediakan waktu untuk juga bersama-sama dengan anak-anak. Dan bagi mereka, kita dan bagi saudara-saudara cemana, yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan, yang punya kedudukan, pengorbanan berarti tidak menggunakan kelebihan itu hanya untuk ketumpun diri sendiri, tapi juga menolong yang lain. Kalau menolong yang lemah nih, Bapak Ibu, pengorbanannya tinggal kasih sah. Tetapi keputusan-keputusan yang akan keluar dari ketumpun mulut, kebijakan-kebijakan yang ketumpun buat, kalau dia berdampak pada hidup banyak orang, pikir akan bye-bye baru bisa. Mau berjalan keluar dari rumah, angkat hati buat Tuhan Allah, berdoa supaya sampai di tempat kerja, sampai di tempat di mana Bapak Ibu duduk dan berpikir, memikirkan kehidupan rakyat ini, memikirkan kehidupan bangsa ini, membuat kebijakan, membuat aturan, mau ambil langkah, itu yang berdampak bagi masyarakat. Kalau ada apapun konsekuensi-konsekuensi, pada saat itulah kita juga tetap berdoa, Tuhan tolong kasih katong hikmat. Supaya katong sing tambah hidup masyarakat susah. Karena Bapak Ibu yang punya kedudukan, punya kuasa, punya jabatan, di pundak Bapak Ibu saudara-saudari jemaat tercatat dalam Alkitab, engkaulah wakil rakyat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kasih yang rela berkorban bukan berarti meminta orang lain untuk terus berkorban bagi kita. Tetapi kesediaan kita juga untuk ikut menanggung beban agar kehidupan bersama menjadi lebih baik. Dan katong sudah biasa hidup dengan warisan nilai ini. Hidup bak saudara, bela gandong, baku bagi, ya, gotong royong dan sebagainya. Tapi jangan cuma akan menjadi sesuatu yang dia bersifat ritual. Ya. Nanti perayaan-perayaan adat katong lakukan. Dia mesti dihidupi dalam katong pun seluruh tindakan, tanggung jawab sebagai orang beriman. Mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, ada satu cerita tentang seorang laki-laki yang luar biasa yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Polandia yang saat itu dikuasai oleh Nazi Jerman. Seorang tahanan berhasil melarikan diri. Sebagai hukuman, petugas kamp memilih 10 tahanan lain untuk dibiarkan mati kelaparan. Lalu di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang bernama Franzik. Ya. Dia dipilih untuk kemudian menjadi salah satu dari 10 orang itu. Dia sangat ketakutan. Dia teringat istrinya, teringat anak-anaknya. Dan dalam hati dia bermohon agar hidupnya diselamatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam situasi krisis seperti ini. Orang sangat ketakutan. Seorang ayah yang mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dan ketika semua orang sedang menghadapi ketakutan akan kematian, tiba-tiba ada seorang tahanan lain melangkah keluar dari barisan. Namanya Maximilian Kolbe, seorang imam Fransiskan. Bukan seorang kaya, bukan seorang yang punya kekuasaan, tapi menjadi seorang tahanan waktu itu. Dan dia juga tidak punya kesempatan untuk membebaskan dirinya. Dia menawarkan dirinya menggantikan Franciszek. Dia bilang, minta ganti jua laki-laki ini. Dan Franciszek dikembalikan ke barisan tahanan. Maximilian Kolbe kemudian dibawa menuju sel, di tempat di mana dia dibiarkan sampai mati kelaparan. Tapi pada tanggal 14 Agustus, dia dibunuh dengan suntikan racun. Situasi ini memang tidak mudah bagi setiap orang. Tetapi cerita ini juga membilang kita perbapak dia, Bapak Ibu. Bagaimana kita pun kesediaan memberi bahkan di tengah krisis. Melakukan sesuatu yang tetap baik bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.

Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Ini kita mengaku iman kita dengan Roh Kudus yang menderita pembahan disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian solois saudari Fabiola Abrahams.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 129 dan kidung jemaat nomor 439, bait pertama dan seterusnya.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, Sang Pemberi Hidup, Sang Pemberi Berkat. Di saat ini Tuhan telah terkumpul persembahan-persembahan syukur umat-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan terima persembahan syukur kami ini. Dan biarlah setiap kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami selalu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.
1: Saudara-saudara semua, mari kita tenangkan diri kita dan kita berdoa syafaat. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa Anak dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami sampai di waktu ini. Setiap kami yang datang beribadah pada-Mu di pagi ini Tuhan, bahkan juga yang mengikuti secara live streaming, Tuhan tetap memberkati kami. Kami memasuki usbu yang baru, penyertaan Tuhan kami mohon tidak pernah berhenti bagi kami. Dari yang dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih. Di setiap gumul hidup yang harus kami jalani, pada ruang-ruang di mana kami berada, Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Supaya kami terus meyakini belas kasihan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kalaupun kami menghadapi tantangan bahkan ancaman, di situasi-situasi krisis pun kami akan tetap bersyukur bahwa Tuhan datang dan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih untuk menolong kami, mendekap kami, merangkul kami, bahkan menggendong kami sehingga kami tidak jatuh jauh dan binasa. Tuhan Allah kami, hidup persekutuan kami, gereja ini diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat-jemaat di gereja Protestan Maluku, 21 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon, Tuhan memberkati. Para pelayan yang diutus Tuhan diberkati. Supaya melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan rasa takut kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan pelayanan dalam kerendahan hati. Pimpinan gereja pada tingkat Sinode, Klasis, Klasis Kota Ambon, dan jemaat-jemaat, Tuhan menolong. Supaya kepemimpinan adalah tanggung jawab pengutusan yang Tuhan berikan. Jika kami melakukannya dalam kemanusiaan kami yang terbatas pun, karena itu bisa saja berdampak, Tuhan menolong kami. Supaya pada titik itu pun kami memiliki kesadaran untuk mengubah hidup kami dan mengubah apa yang telah kami lakukan tidak berkenan pada-Mu Tuhan. Supaya gereja ini tetap melakukan tanggung jawab bermisi karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami para pelayan-Mu yang diutus dan juga kami umat-Mu. Tuhan Allah kami, berkati kehidupan kami semua. Tanggung jawab pelayanan yang hari ini dilakukan di Klasis Kota Ambon pada Gedung Gereja Maranatha. Tuhan menolong Majelis Jemaat Irini, Majelis Jemaat Menara Kasih, dan semua pelayan liturgi yang bertugas di hari ini diberkati oleh Tuhan. Supaya karena penugasan pelayanan ini menjadi sebuah panggilan yang dipahami secara sungguh dalam iman, semua orang melakukan juga dengan kesungguhan hati, tidak hanya di hari ini, tetapi seterusnya. Karena memberi tidak hanya soal uang dan materi, tapi memberi juga dari seluruh potensi karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Diberkatilah pimpinan Klasis, bendahara, sekret, para pegawai, dalam tanggung jawab mengatur, mengkoordinir seluruh pelayanan di Klasis Kota Ambon, termasuk yang berlangsung di gereja Maranatha. Tuhan, kami berdoa seluruh kesiapan pelaksanaan MPL nantinya ditual dan juga pada pengurus besar angkatan muda, Tuhan menolong supaya semuanya berlangsung hanya dalam kemurahan Tuhan dan gereja ini tidak hanya melakukan tugas-tugasnya secara organisasi kelembagaan tetapi melalui sarana yang kami lakukan secara organisasi kami menyatakan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tanggung jawab memberi itu kami melakukannya dari kehidupan bergereja secara institusi. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan bersama kami di bangsa dan negara ini. Kami bermohon kami mengalami kehidupan-kehidupan yang terus dipulihkan. Jika saat ini krisis kami alami secara nasional, global, tapi juga masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Diberkatilah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan semua staf yang ada pada tingkat pusat, hingga gubernur, wakil gubernur, dan staf wali kota, wakil wali kota, dan semua orang penyelenggara pemerintahan. Tuhan menolong, supaya siapapun yang memberi diri untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di negara ini, sampai pada wilayah-wilayah yang paling kecil RT RW, melakukan tanggung jawab mereka untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Tuhan menolong semua orang melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, kami teringat pada mereka yang sakit di rumah sakit. Lawatlah Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu menyembuhkan. Pada mereka yang berduka, kuatkan dan hiburkanlah Tuhan di dalam kasih-Mu. Kepada mereka yang ada di lapas dan rutan, Tuhan tetap memulihkan mereka dengan cara Tuhan untuk mereka tetap memiliki pengharapan. Bahkan keluarga-keluarga mereka, warga bina, tetap dikuatkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang adalah disabilitas, mereka adalah menjadi bagian utuh dari persekutuan kami. Biarlah mereka memberi warna dan arti bagi hidup bersama sebagai persekutuan. Bagi mereka yang menanggung penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, kanker, HIV, biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan karena Tuhan bersama mereka. Janda, duda, yatim piatu, warga gereja, senior, orang lanjut usia, Tuhan tetap bersama dengan mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dengarlah Tuhan dan jawablah dalam cinta kasih-Mu Bapa. Jika di saat ini ada pribadi-pribadi, setiap orang, bahkan keluarga-keluarga yang datang dalam rumah Tuhan ini dan membawa pergumulan-pergumulan khusus mereka, Tuhan dengar dan Tuhan jawab di dalam pengasihan-Mu. Bapa, inilah seluruh doa kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, berikanlah di dalam pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Itulah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti sorga. Makanya pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara semua, silakan berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada-Nya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.

Saudara-saudara cemas sekarang, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.

Umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat hari Minggu, dan kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku terus didalami penyidik di Treskrimum Polda Maluku. Penyidikan kasus tersebut kini memasuki tahap pengembangan setelah polisi menetapkan dan menahan tiga tersangka. Tak hanya mengusut hilangnya ratusan kilogram material berbahaya itu, penyidik juga mulai mengembangkan perkara hingga ke Kabupaten Seram bagian barat. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi melalui Kasih Penmas AKP Imelda Haurisa. Menurut Imelda, penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat dalam hilangnya merkuri tersebut.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 诶，点解你
1: 哈？要呢个你你想问咩？
0: 唔知，
1: 咦？我都唔知识啊，
2: 做咩？做
1: 咩？
0: 咩？
1: 咩？咩？咩？
0: 是咩？
1: 咩？
0: Jerry!

0: 이 나발이 개씨.
1: 나발이 문어.
0: 와.
2: 네.
1: 나발이 개.
0: 짜오. 니블 내려마이.
1: 마이.
0: 내려마이.
1: 아, 쓰이나?
0: 내려마이, 저기.

0: bungkus. Bisa kayak
1: bener.
0: Lain ya.
1: Ya.
0: Gitu.
2: Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman Anda di jumpa sajian saat ini. Apa kabar untuk Anda di hari Minggu ini? Di 11 September, di hari ini kita sudah sampai di 11 Oktober 2026. Dan

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Beragar setiap anak perempuan berhak ya menikmati masa kanak-kanak, memperoleh pendidikan, hidup aman, serta memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun berbagai tantangan seperti perkawinan anak, kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Memperingati Hari Anak Perempuan Internasional di 11 Oktober 2026 ini, dunia kembali diajak untuk memperkuat komitmen untuk melindungi hak anak perempuan dan memastikan suara mereka didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Mengutip informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF, tema peringatan tahun 2026 ini menyerukan penghentian perkawinan anak serta peningkatan investasi dalam pemenuhan hak-hak anak perempuan. PBB juga memperkirakan sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa di setiap tahunnya.

warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program Gamki Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Maluku Tengah di 10 Oktober. Kegiatan tersebut melibatkan

Kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas.

Pregar anggota Komisi 1 DPR RI Andina Teresia Narang mendorong generasi muda ya untuk meningkatkan kecakapan bermedia digital. Generasi muda perlu berpikir kritis, memverifikasi informasi serta memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Ia juga

0: Bos, api, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Jangan, no.

0: Eh, Ali mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pun mata pari, napas juara sabarat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kas mati akan pak api juga.
0: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke siap, mulai dari beta pun rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong penghidup.

anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin ya mendorong masyarakat untuk memperkuat literasi digital dengan menerapkan nilai Pancasila. Masyarakat perlu kritis menerima informasi, bijak berinteraksi, serta bertanggung jawab terhadap konten digital yang dibagikan. Pesan ini disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema budaya bermedia digital. Ia menjelaskan penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7% atau sekitar 235,2 juta jiwa di 2026 ini. Nah, peningkatan akses internet ini harus diimbangi kemampuan literasi digital agar masyarakat memahami informasi secara kritis dan tentunya bertanggung jawab.

Tahukah kamu? Laut bukan hanya tempat mencari ikan. Laut adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau laut rusak, ikan berkurang. Penghasilan nelayan juga ikut berkurang. Karena itu, mari kita dukung ekonomi biru. Memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian laut. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan membuang sampah ke laut. Lindungi mangrove dan terumbu karang. Dukung kegiatan perikanan yang ramah lingkungan. Ingat, laut yang sehat berarti ekonomi yang kuat. Mari jaga laut kita untuk kehidupan hari ini dan masa depan nanti. Bersama kita, wujudkan ekonomi biru. Laut lestari, ekonomi berseri.

kemarau panjang membuat permukaan tanah menjadi mengering, disertai juga dengan beberapa kawasan yang memang kering, mempermudah kebakaran itu bisa terjadi kapan.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. Ini menang besar. You can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk 3 points.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abun telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC

0: tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Maluku siang ini request and sharing informasi bersama kami di Pro1 di Ambon. Kami temani Anda di sini pendengar. Anda bisa merequest lagu pilihan Anda, bakal saya putarkan untuk kita dengarkan bersama di sini. Yang mana saya buka jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Selamat siang untuk Anda yang mendengar kami di Jawa ya, Wonosobo. Bagaimana keadaannya di siang ini? Cerah pastinya ya di sana.
1: Sungaiku tercemar.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

memberikan terkait pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon Maurits Tamaela yang merespon tegas gelombang keluhan dari para sopir truk dan pelaku mobilitas logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis biosolar. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengaku akan kembali melakukan pembinaan kepada SPBU apabila menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturannya. Kendati demikian, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramantio Ramadi menegaskan, SPBU di Kota Ambon untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan, agar penyaluran BBM bersubsidi di SPBU berjalan tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan, perlu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Ambon, temani Anda ya di jumpa sajian saat ini. Pendengar, selamat siang, selamat nikmati suasana santai Anda di sini bersama dengan orang-orang terkasih Anda. Semoga saja kami bisa menjadi teman terbaik Anda untuk menghibur di siang ini dalam logo pilihan untuk Anda di request and sharing informasi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Mereka kalau di ruang santai seru juga ya, ketika menonton televisi, mendengar radio dengan cemilan yang Anda siapkan. Di antaranya mungkin Anda suka dengan yang namanya kacang mete ya. Kacang mete ini tidak hanya gurih yang cocok dinikmati saat bersantai, tapi juga menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari membantu menjaga kadar kolesterol hingga mendukung kesehatan tulang dan mata. Nah, kacang yang berasal dari biji buah jambu mete ini dapat menjadi pilihan cemilan bergizi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

Telur adalah salah satu sumber makanan hewani yang kaya akan nutrisi. Selain itu, harganya lebih murah dari protein hewani lain, serta mudah didapat. Telur banyak mengandung protein bermutu tinggi, karena di dalamnya terdapat asam amino esensial yang lengkap. Dalam satu butir telur, mengandung 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, serta vitamin dan mineral. Pada tahun 2000, American Academy of Pediatrics mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemberian telur hingga anak berusia 2 tahun atau menghindari alergi. Namun, pada tahun 2008, mereka mengubah rekomendasi tersebut karena terbukti bahwa menunda pengenalan alergen, salah satunya telur, akan meningkatkan risiko alergi telur pada anak, sehingga telur dapat diberikan sejak awal pemberian MPASI atau 6 bulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian telur satu butir setiap hari sejak bayi berusia 6 bulan memberikan manfaat terhadap peningkatan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak. Jadi, jangan ragu ya untuk memberikan telur tiap hari untuk si kecil.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jajaran Komando Distrik Militer 1507 Saumlaki. Hal itu dikemukakan pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sekolah Gratis Aduan Lot Berkei Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yusak Wiratan kepada RRI di ruang kerjanya. Hal ini membuktikan jika ada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Gratis Aduan Lot Berkei Saumlaki tersebut. Tidak sebatas rencana, namun Memorandum of Understanding atau MOU telah dibuat, bahkan telah dikirim kepada Komandan Kodim 1507 Saumlaki guna dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut. Yang pasti kerjasama ini hampir memasuki tahap final, bahkan realisasinya segera. Dengan begitu kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Saumlaki ke depan akan jauh lebih baik.
2: Kita ada ingin untuk kerjasama dengan Kodim dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di KKT, lebih khusus untuk pihak Kodim 1507, minta untuk kita kerjasama supaya tentara-tentara yang belum S1 mereka selesaikan S1 di sini. Ya, minta Kodim. Sementara sudah MU sementara dikirim untuk dikoreksi oleh Dendimnya sendiri. Yang diminta ini oleh Dendim, bukan dari yang lain-lain. Pada Dendim minta supaya yang lain-lain dalam waktu dekat pasti ada realisasi antara kami dengan Kodim.
1: Sementara itu dari pihak kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Kuriratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bahkan memperoleh gelar diakui Mabes Polri dan bukan kepolisian di tingkat bawah. Itu berarti Stimas siap bersaing dengan sejumlah sekolah tinggi lainnya, bahkan universitas yang sedang beroperasi di daerah Kepulauan Tanimbar.
3: Sosiolog Universitas Patimura Dr. Paulus Cortello mendorong transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proyek tersebut. Olehnya itu, potensi kesenjangan keterampilan perlu diantisipasi agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di sektor ketenaga kerjaan. Meski PSN Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja, dengan komitmen 70% berasal dari tenaga kerja lokal, peluang itu dinilai harus diiringi peningkatan kompetensi masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, tenaga kerja lokal dikhawatirkan hanya akan mengisi posisi pada level pekerjaan berkealian rendah. Menurutnya, INPEX dan SKK Migas perlu menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, mulai dari level manajemen menengah hingga pelaksana. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX, dan pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten setempat, di mana kolaborasi tersebut diperlukan agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan sebelum proyek memasuki tahap operasional penuh.
4: Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang tel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira kewajiban Pemda adalah menciptakan persyarat kondisional, memungkinkan melatih skill. Sebab yang terjadi hari ini skill gap. Kenapa? Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu. Paling 1-2. Nah sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%. Dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti?
3: Ia berharap komunikasi yang terbuka antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku.
5: Masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan, itu terdata di situ.
6: Iya.
5: Kemudian di-SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi, itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
7: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial. Untuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Khusus PKH, terdapat pula indikator lainnya, seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sangga tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
5: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
6: Iya.
5: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi kita sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtilah itu mengatakan, pihaknya berperan memperkuat akurasi data melalui validasi dan juga pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas masyarakat yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial dengan kondisi administrasi kependudukannya. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian.
6: Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini, karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui beberapa yang kok tiba-tiba data saya berubah.
7: Pemutakhiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya.
8: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, termasuk Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
9: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari Dinas Sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
8: Musli juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak, tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah di akan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
9: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
8: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penginan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate.
10: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johanis Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Seram Bagian Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
10: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
12: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
10: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Seram Bagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
13: Integrat Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gigan memastikan ketahanan stok energi tetap dijaga untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga perubahan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi optimal, akumulasi stok energi di IT Wayame mampu bertahan sekitar 17 hingga 20 hari ke depan. Dijelaskan, terkait pasokan utama BBM, Terminal Wayame menerima suplai dari RU 5 Balikpapan, sementara RU 4 Cilacap disiapkan sebagai salah satu alternatif pasokan apabila diperlukan.
14: Dari Benyuling.
15: Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari Indonesia Terminal Wayame. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku. Untuk selanjutnya, kami persilahkan dari Bapak dan Ibu sekalian, apabila internal maupun di eksternal, untuk memastikan bahwa distribusi BBM maupun BBK antar pulau ini tetap berjalan secara aman dan lancar.
13: Menurut Kigan, pola pasukan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan.
14: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
16: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
14: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
17: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
14: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar, meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama ditopang ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, kelompok ikan dan udang memberikan kontribusi penuh terhadap nilai ekspor Maluku selama periode tersebut. Struktur ekspor Maluku masih sangat bergantung pada satu kelompok komoditas karena tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain termasuk bahan bakar mineral atau BBM. Dari sisi negara tujuan, seluruh ekspor Maluku pada Januari hingga Agustus 2026 diarahkan ke kawasan Asia lainnya dengan nilai 39,43 juta US dollar. Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan nilai 37,47 juta US dollar atau 95,06%, sedangkan negara Hong Kong mencapai 1,95 juta US dollar atau 4,94%.
18: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana, untuk Tiongkok, Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,4% periode yang sama di tahun lalu, menjadi 37,48 juta US dollar.
3: Ditambahkan, kegiatan ekspor Maluku selama periode Januari hingga Agustus hanya dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Pelabuhan Yosudarso memberikan kontribusi dominan sebesar 99,16% terhadap total ekspor, terutama melalui pengiriman komoditas ikan dan udang.
19: Pemerintah Kota Ambon memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah kota maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam merespon laporan kebakaran yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Dirinya menegaskan, kehadiran pemerintah tidak semata-mata dilihat dari siapa yang datang ke lokasi, tetapi dari tindakan nyata dalam membantu masyarakat dan menangani dampak kebakaran. Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain ancaman kebakaran, kondisi udara yang memburuk akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga perlindungan kesehatan.
20: Kita lakukan penanganan, kita tidak tinggal diam. Pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik. Damkar Kota Ambon melakukan tugasnya dengan baik, BPBD melakukan tugasnya dengan baik, Camat, Kades, Lurah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira pemerintah tidak pernah meninggalkan persoalan kebakaran ini. Tanyalah masyarakat. Setiap kali disampaikan lewat call center darurat 112, pemerintah hadir secepat mungkin. Kehadiran pemerintah bukan soal siapa yang hadir, tapi kehadiran pemerintah untuk bantu masyarakat mengatasi kebakaran, itulah wujud kehadiran pemerintah. Tidak masalah, kita tetap ada dalam keprihatinan yang mendalam soal kebakaran. Kecuali pemerintah kota tidak hadir di titik manapun, bahkan di lokasi di kabupaten lainmu, kami ikut membantu. Jadi tidak ada masalah soal itu.
19: Budewin Watimena juga menambahkan, pemerintah Kota Ambon juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat, serta membantu kebutuhan warga terdampak, termasuk dalam penyediaan air bersih. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan juga membantu masyarakat ketika terjadi bencana.
3: Pemerintah Kota Ambon mengambil sejumlah langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bantuan dilakukan melalui pembagian masker serta suplai air bersih kepada warga di tengah kondisi kebakaran dan kekeringan. Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengatakan, pembagian masker merupakan bagian dari upaya pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai kondisi udara akibat karhutla. Ia mengimbau warga untuk menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Selain masker, Pemkot Ambon juga membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Budewin menyebut, suplai air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membantu warga yang terjadi bencana kebakaran. Ditegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani setiap kebakaran yang terjadi. Penanganan dilakukan oleh perangkat terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Ambon.
20: Pemerintah berkewajiban memberikan imbauan, pemerintah menginformasikan tentang bagaimana kondisi udara Kota Ambon hari ini. Itu yang terus dilakukan oleh pemerintah kota. Saya kira kami tidak lalai dalam tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, bertindak pada saat terjadinya kebakaran, membantu masyarakat untuk suplai air bersih, Itu tanggung jawab pemerintah.
3: Di sisi lain, Bodewin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan disertai angin kencang dapat membuat kebakaran hutan dan lahan lebih mudah terjadi. Pemkot Ambon mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Pemerintah memastikan upaya penanganan, edukasi, serta bantuan kepada masyarakat terdampak akan terus dilakukan.
0: SMA Negeri 3 Ambon melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tuel dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Kunjungan tersebut diikuti sekitar 120 guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon untuk berbagi pengalaman serta program sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tuel, Fata Tukloy, mengatakan kunjungan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagi terkait program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara kedua sekolah.
21: Kunjungan dari SMA Negeri 3 Ambon dengan lama waktu kurang lebih 3 hari. Mereka tujuannya adalah sharing bersama SMA Negeri 1 Tua. Baik itu sharing bersama OSIS, sharing program kerja, kemudian antar guru mata pelajaran, setelah itu komite. Jadi berbagai agenda itu kemudian disertai dengan kegiatan lomba persahabatan, olahraga, voli, takraw, kemudian ada pentas seni ya sama-sama.
0: Selain berbagi program sekolah, SMA Negeri 3 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Kota Tual juga akan menggelar berbagai lomba persahabatan seperti bola voli dan sepak takraw serta pagelaran seni. Setelah kegiatan di sekolah, rombongan SMA Negeri 3 Kota Ambon akan mengunjungi sejumlah situs pariwisata di Maluku Tenggara sebelum kembali ke Kota Tual untuk melakukan kunjungan ke Wali Kota Tual. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 1 Kota

0: segala sesuatu, sehingga yang nanti kita tampilkan ke mereka adalah prestasi-prestasi yang selama ini kita sudah tor.
1: Menurutnya, kedatangan SMA Negeri 3 Ambon menjadi kesempatan bagi SMA 1 Tual untuk saling berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dibagikan maupun diperoleh selama kunjungan tersebut secara matang. Watu Melawar menilai dipilihnya SMA 1 Kota Tual sebagai sekolah tujuan dalam kegiatan studi tour menunjukkan adanya kelebihan dan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memberikan manfaat bagi guru dan siswa dari kedua sekolah.
2: Dinas Perhubungan Maluku menegaskan seluruh operator kapal wajib memperhatikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa angkutan. Hal ini penting mengingat adanya keluhan dari masyarakat terkait harga tiket yang cukup tinggi tanpa diimbangi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai mengatakan, selain aspek keselamatan pelayaran, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap persoalan tarif yang harusnya berdampak pada kualitas pelayanan di kapal. Penerapan tarif oleh operator angkutan tidak membebani masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai, sebab kepuasan pelayanan menjadi hal penting.
3: Terutama menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Itu yang dirindukan oleh pemerintah. Dan bisa kita gunakan dengan baik. Nah, kebaikan itu tadi sudah apa yang kita yakini. Maka kita yakini bahwa yang sudah kita kerjakan pasti akan sukses. Tentu didukung oleh semua teman-teman, oleh pengguna jasa transportasi yang amat sangat menentukan semua fasilitas yang sudah disiapkan. Itu menjadi fasilitas yang bisa dijaga, dirawat secara baik, supaya memiliki umur panjang untuk Maluku Pembaik.
2: Ditanya mengenai pelayanan PT Dharma Indah, Samuel mengaku telah memberikan peringatan kepada pihak operator agar tidak menggunakan kepentingan masyarakat dan kebutuhan transportasi sebagai alasan untuk kepentingan tertentu. Langkah pengawasan dan koordinasi akan terus dilakukan guna memastikan pelayanan transportasi laut kepada masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Maluku. Terkait dengan mekanisme pengajuan deviasi kapal, Samuel menegaskan, setiap pengajuan harus mengikuti prosedur yang berlaku dan didukung aspirasi masyarakat. Ia berharap permintaan pelayanan maupun deviasi benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses transportasi, bukan hanya kepentingan pihak tertentu.
4: Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang digelar di Bila Hotel Ternate. Olimpiade ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang menggunakan metode gasing, singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi didampingi Bupati Halmahera Tengah Ikran Malam Sengaji serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. OGN sendiri diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi mengapresiasi kebijakan pemerintah Halmahera Tengah yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan mutakhir. Menurut Sarbin, setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang.
5: Karena di tengah cara guru dan siswa sudah cara. Karena itu kita bersyukur bahwa komunikasi nanti sebagai melengkapi beberapa macam metode dan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil bacaan, literasi dengan melahirkan. Seperti ini mudah-mudahan para guru terus semangat.
4: Sarbin menegaskan, perkembangan teknologi tidak boleh menggeser posisi guru dalam proses pendidikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi pendidikan, kedudukan guru tetap tidak tergantikan. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai angka dan teknologi, tetapi juga nilai yang harus dibangun antara guru dan siswa. Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap, pelaksanaan OGN dan penerapan metode gasing dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Sarbin juga menyinggung prestasi Halmahera Tengah yang mampu meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tingkat internasional. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengadopsi metode gasing, sehingga pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik.
5: Jadi, Bupati, kita punya sejarah masa lalu. Saya kira dengan metode ini, tampak hasil menyenangkan, saya kira luar biasa, karena itu untuk berkomunikasi. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih, Bupati.
4: Sarbin mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan masih banyak orang yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan cenderung dihindari. Karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan dinilai penting untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika. Melalui Olimpiade Gasing Nasional, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat berinovasi dalam pendidikan terus berkembang dan melahirkan lebih banyak siswa berprestasi dari daerah tersebut.
6: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur meminta pemerintah kabupaten dan DPRD memprioritaskan anggaran untuk penguatan RSUD Bula pada

0: tahun 2027. Ketua DPD KNPI Irwan Derlen mengatakan RSUD Bula memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah yang melayani masyarakat dari berbagai kecamatan termasuk wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas. Menurut Irwan Derlen, penguatan RSUD Bula diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan berkelanjutan. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Seram Bagian Timur ini juga menyoroti kondisi geografis Seram Bagian Timur yang menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat maupun laut untuk mendapatkan pelayanan rujukan di Bula. Sebab itu Irwan meminta pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan dokter spesialis, obat-obatan, bahan medis, peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang. Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Rudi Rumodar menegaskan dalam kebijakan anggaran 2027, dukungan anggaran mesti diarahkan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sejumlah kebutuhan yang dinilainya perlu diperkuat antara lain ketersediaan obat dan bahan medis, operasional pelayanan, pemeliharaan serta pengembangan alat kesehatan, peningkatan sarana-prasarana, hingga dukungan terhadap ketersediaan dokter spesialis. Rudi juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Bula. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menjaga motivasi dan keberlangsungan pelayanan sekaligus membantu memperhatikan tenaga kesehatan agar tetap bertugas secara maksimal.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM yang mampu menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim, terutama untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku, Anton Lailosa, mengatakan pembangunan infrastruktur air minum perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. SPAM menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus dipersiapkan agar tetap mampu melayani masyarakat di tengah perubahan kondisi pesisir, mengingat sekitar 80% desa di Maluku berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Dikatakan, dampak kenaikan permukaan laut juga berpotensi meluas ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, perencanaan pembangunan di Maluku diarahkan untuk memperhitungkan risiko perubahan iklim sejak tahap awal.
2: Pak, kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
1: Ditambahkan, pemerintah Provinsi Maluku terus membuka peluang kemitraan untuk mendukung berbagai program menghadapi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur air minum diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar, sekaligus meningkatkan ketahanan desa-desa pesisir menghadapi perubahan lingkungan.
3: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Ya, masih untuk Anda Radio Republik Indonesia. Mula mendengar, selamat sore untuk Anda. Anda masih dengan kami di suasana sore hari ini. Dan saat lagi mendengar pukul 16, kita bakalan bersama dalam dialog bincang-bincang sore. Dan sore hari ini insya Allah nanti bakalan bersama dengan Laski ya, Kabupaten Serang Bagian Timur. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

Ya, masih untuk Anda Radio Republik Indonesia pula. Berikan selamat sore untuk Anda masih dengan kami di suasana sore hari ini. Dan selamat pagi mendengar pukul 16. Kita akan bersama lagi dalam dialog, ya, bincang-bincang sore untuk edisi sore hari ini. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Ya, masih untuk Anda Radio Republik Indonesia, pula pendengar, selamat sore untuk Anda. Anda masih dengan kami di suasana sore hari ini. Dan apa kabar untuk yang lagi pada santai-santai sambil dengarin RRI Bola? Ya, yang lagi pantau kami juga di RRI Digital, di streaming rri.co.id juga, selamat sore untuk semuanya. Saya Firman Al-Hamid bersama dengan Anda. Kita saat lagi akan menghadirkan untuk Anda bincang-bincang sore dengan Laski, Kabupaten Serang bagian timur. Dan sebelumnya mendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Kami kutip dari rri.co.id. Ini terkait dengan Pala BGN ya. Iya. BGN RI menegaskan anak-anak panti asuhan yang masih bersekolah dapat menerima manfaat program MBG melalui sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono untuk merespon polemik mengenai anak panti asuhan yang disebut belum mendapatkan program tersebut. Sudaryono menjelaskan penyaluran MBG kepada anak panti asuhan yang bersekolah mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan skema tersebut, Sudaryono mengungkapkan anak-anak yang tinggal di panti asuhan tetap dapat mengakses program MBG. Penyaluran MBG dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Ya, pendengar RRI Bula, selamat sore, selamat menikmati suasana santai Anda di rumah. Sore hari ini RRI Bula kembali hadir menyapa Anda, dan saat lagi pendengar kita akan bersama dalam bincang-bincang sore. Dan ada tamu-tamu spesial yang sore hari ini sudah hadir di studio. Kita akan berbincang mungkin kurang lebih 30 menit ke depan dalam bincang-bincang sore bersama dengan Laski, Kabupaten Seram, bagian Timur. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

0: Ya, pendengar RRI Bula Seram bagian timur Bumi Itawatu Nusa bersiap menjadi panggung harmoni pada tanggal 13 sampai 15 Oktober. Dalam bulan ini kita akan menggelar Laski Nusantara Fest tingkat kabupaten, sebuah festival kasidah untuk merajut persaudaraan, melestarikan seni Islam dan cari bibit-bibit terbaik dari seluruh kecamatan yang ada di Serang bagian timur. Hari ini di saat ini sudah ada di studio RRI dua narasumber yang istimewa spesial. Kita menyapa yang pertama ada Ketua DPD Laski Kabupaten Serang bagian timur yang juga adalah Wakil Bupati Serang bagian timur, Bapak Muhammad Miftah Toharumarei Watimena. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Bang Firman. Selamat sore.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah. Baik sekali.
0: Katanya baru sampai di Bula ya, Pak?
1: Iya, saya baru sampai di Bula.
0: Tadinya dari Gorom langsung. Memang diundangan di RRI Bula. Oke, yang kedua ada Sekretaris Panitia Laski Nusantara Fest 2026 tingkat Kabupaten Serang bagian timur ada Kak Dharma Kaimudin atau Kak Danda. Selamat sore, Kak Dharma.
2: Selamat sore, Bang Firman. Jumpa
0: orang,
2: lagi nih ya.
0: Iya, ini orang lama RRI juga nih.
2: Iya.
0: Dan akhirnya bisa hadir lagi di studio RRI. Nah, sore hari ini pendengar RRI yang lagi di rumah sambil dengerin kami atau yang lagi nonton live streaming ya, Kominfo, Facebook, ataupun RRI, kami bersama dengan Anda dalam dialog sore hari ini. Topiknya yaitu harmoni kasidah di bumi Itawatu Nusa. Ini tema Laski yang juga kita angkat dalam tema dialog di suasana sore hari ini. Saya terlebih dahulu langsung dengan Pak Wakil Bupati Serang bagian timur sebagai pemimpin muda yang punya latar belakang juga dalam seni musik luar biasa, dan kali ini kita ingin mendapat sesuatu yang baru di Laski Kabupaten Serang bagian timur. Mudah-mudahan di era Bapak ini bisa membuat Laski semakin maju ke depan. Kita punya topik sore hari ini yaitu harmoni kasidah di bumi Itawatu Nusa. Maknanya untuk masyarakat Serang bagian timur seperti apa, Pak? Mungkin bisa
1: dijelaskan. Jadi harmoni kasidah di bumi Itawatu Nusa ini sebenarnya kita angkat sebagaimana yang kita ketahui bahwa lantunan seni kasidah yang ada di Serang bagian timur ini berkembang sangat luar biasa ya. Dan dari tahun ke tahun untuk perlombaan di Laski tingkat kabupaten, provinsi maupun sampai ke tingkat nasional SBT juga selalu ada di deretan
2: tiga teratas.
1: Luar biasa. Dan kita juga pernah jadi juara umum di tingkat provinsi 3 kali berturut-turut.
0: Dan itu prestasi juga.
1: Itu prestasi yang besar. Nah, itu memang jadi kita mengangkat lagi bagaimana seni kasidah ini dia bisa berkembang dengan baik dan lestari di Kabupaten Serang bagian timur.
0: Ya, meskipun kita pernah mendapat predikat itu, tapi ini bukan akhir, tapi ini tantangan untuk mungkin bisa menjadi yang terbaik ya.
1: Iya. Malah itu sebenarnya jadi PR untuk kita karena di era sebelumnya Laski SBT menuai prestasi yang luar biasa. Dan itu jadi PR untuk pengurus kali ini bagaimana kita bisa tetap mempertahankan.
0: Okay.
1: Yang jadi PR-nya kan sebenarnya bagaimana mempertahankan predikat kita sebagai juara di Laski. Dan memang SBT selalu dikenal di bagian untuk kategori bintang vokalis gambus dan juga pop religi. Nah, dan di tahun ini akan diadakan Laski yang skala kecil.
0: Okay.
1: Ini khusus untuk yang bintang vokalis dan pop religi saja. Dan ya semoga kita bisa mengirim hasil nanti terpilih ini bisa menjadi yang terbaik. Dan kita bisa menghasilkan juara lagi nanti mencetak juara lagi di tingkat tingkat provinsi.
0: Ya, meskipun tadi Pak Wakil sempat singgung soal ini, meskipun skala kecil tapi yang terlihat, yang kita lihat saat ini adalah Laski melakukan audisi di beberapa zona. Ini yang menarik. Ini yang berbeda dari Laski
1: sebelumnya.
0: Mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya, jadi sebelumnya kan biasanya dari kecamatan melakukan audisi sendiri, kemudian baru diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Jadi biasanya banyak yang tidak terekspos. Kali ini memang kita dari pengurus Laski memutuskan untuk kita sendiri akan turun ke kecamatan-kecamatan yang dibagi menjadi 3 zona tadi untuk melakukan audisi. Mungkin Ibu Sekretaris bisa.
0: Oke. Nanti bisa ada jelaskan. Waktunya.
1: Oh, ada waktunya. Oh, siap. Jadi kita bagi jadi tiga zona. Zona yang pertama itu ada di Kecamatan Gorom, Teor, Wakate, Pulau Panjang, dan juga di Gorom Timur. Nah, sedangkan kalau di zona 2 itu ada di Seram Timur, Ukarsengan, Kelimuri, Kian Darat, Siritanuda Timur, dan juga di Tututolu. Dan kalau di zona yang terakhir itu Bula Barat, Siwalalat, Teluk Waru, sama Wirenama. Jadi kita bagi sesuai dengan dapil ya.
0: Nah, itu yang mungkin membuat masyarakat merasa bahwa Laski itu bisa menyentuh sampai ke tingkat paling bawah ya, melakukan audisi dan luar biasa itu semacam apa ya, lagi audisi Indonesia Idol atau event-event yang lain, misalnya bintang radio semacam itu ya.
1: Okay. Dan Bang Firman, kita FYI, kita setelah melakukan audisi akhirnya tersaring yang akan pentas nanti di tingkat kabupaten ada berjumlah 89 peserta.
0: Luar biasa, cukup banyak ya.
2: Banyak.
1: Banyak sekali.
0: Oke. Okay. Animonya bagus. Saya ingin ke Sekretaris Panitia yang tahu persis teknis di lapangan. Kadanda ini kan laskinya tanggal 13 sampai 15, kurang lebih 3 hari lah. Dan bagaimana persisnya acara ini, Kadanda? Agendanya apa saja, dan mungkin bisa cerita sedikit proses sampai pada titik pelaksanaan nanti.
2: Baik, terima kasih Bang Firman. Jadi bisa saya sampaikan kesiapan panitia ini sudah di 60%. Nama acara kita itu Laski Nusantara Festival 2026 Kabupaten Seram Bagian Timur. Ini sama dengan pusat turun sampai dengan provinsi dan kita di kabupaten. Terkait tadi yang beda dari Laski kali ini karena kita melakukan audisi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dan itu ada namanya juga. Okay. Jadi audisi Laski Nusantara Festival Kabupaten Seram Bagian Timur Nadu Duwanu itu langsung idenya dari Ketua DPD. Turun mungkin langsung. Ketua DPD iya, Nadu Duwanu itu mungkin Ketua DPD bisa jelaskan sedikit.
1: Jadi Laski Nadu Duwanu itu sengaja kita ambil menjadi tema karena kita langsung turun ke kampung. Nah, Duduwanu berarti langsung menyentuh, langsung turun ke ke kampung-kampung gitu, ke kecamatan, ke daerah.
2: Kecamatan. Lah. Jadi memang yang di terpencil-terpencil pun yang pengen ikut yang suara bagus bisa langsung datang. Dan kenapa di tiga zona memutus rentan kendali? Karena kalau misalnya semua dikumpul di Bula,
1: susah juga.
2: Susah juga. Dan ya seperti yang kita tahu.
0: Tapi kalau pilihan ini, itu

0: ada audisi sebelum festival. Insya Allah di tanggal 13 itu di malam pembukaan itu pukul 8.00. Insya Allah akan dibuka oleh Bupati Seram Bagian Timur. Dan
1: di
0: kita
1: lokasinya?
0: Di
2: Gelanggang Olahraga,
0: Gelanggang Gedung Gor, ya? Gelanggang Olahraga, iya. Di pesertanya dari 16 kecamatan. Jadi dari 89 peserta itu
1: tersebar, ya?
0: Iya, tersebar di 16 kecamatan. Semuanya ada peserta untuk memperebutkan juara umum di festival tingkat kabupaten ini. Dan insya Allah yang nantinya menjadi pemenang terbaik satu akan kita bawa ke Laski Festival, Laski Nusantara Festival 2026 tingkat Provinsi Maluku. Nanti di Kota Ambon, tanggal pelaksanaannya, ini kebetulan kita baru dapat info ya Pak Ketua ya, bahwa ditunda lagi. Tadinya 20 hingga 22 Oktober, ditunda ke 24 sampai dengan 26 November 2026.
1: Satu bulan lebih.
0: Iya, kita bisa pakai untuk pemantapan finalis kita yang akan dikirim. Kami tadi sudah berkoordinasi dengan provinsi, jadi tertundanya ini karena di pusat juga ditunda. Yang tadinya 4 November berubah dari berubah ke 2 sampai 6 Desember 2026. Jadi memang di tingkat provinsi itu biasanya mereka buat festival itu waktunya tidak jauh dengan nasional, karena yang nantinya menjadi terbaik satu itu langsung akan dikarantina di Kota Ambon untuk dipersiapkan di tingkat nasional. Kemudian ini juga idenya Pak Ketua DPD nih, terkait keterlibatan UMKM Bapak.
2: Baru saya mau mention. Jadi kali ini di Laski Nusantara Fest tingkat kabupaten, selain nanti akan ada perlombaan bintang vokalis gambus dan juga pop religi, akan juga kita di situ ada pameran UMKM. Yang nanti akan ada tampil juga di situ untuk mempromosikan produk-produk produk lokal.
1: Itu teknisnya nanti di dalam gedung itu apa nanti di luar gedung?
2: Di dalam gedung itu ya, kita siapkan di dalam gedung.
0: Kita siapkan 10 stand.
1: Dan sudah terkoordinasi dengan para pelaku?
2: Sudah.
0: Iya, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bidang terkait, Ibu Eka, dan nama-nama yang akan berpartisipasi juga sudah dimasukkan. Ini juga kerjasama dengan program Tekad juga Bapak ya. Sore ini mereka mungkin sudah ada di lokasi untuk melihat kesiapan-kesiapan.
2: Mungkin kalau sudah ada listnya bisa di-mention saja.
1: Sebenarnya ini bukan skala kecil ya. Kalau melibatkan UMKM ini maksudnya skala besar. Tapi dibikin sederhana tapi tidak mengurangi.
0: Iya, itu kan juga kita ini apa ya, mempromosikan juga
1: momentum ini dipakai untuk sekalian ya.
2: Iya, mempromosikan produk-produk lokal, produk usaha masyarakat.
0: Selain menggali potensi, mungkin juga menambah pendapatan ekonomi ya pelaku UMKM.
2: Jadi momentum Bapak juga kan.
0: Ini juga sejalan mungkin dengan visi misi Bupati dengan Pak Wakil Sejahtera.
1: Selanjutnya kategori apa saja yang dilombakan?
0: Kategori ini ada kategori bintang vokalis gambus dan juga pop islami, itu dewasa, tingkat dewasa, remaja, anak-anak, putra-putri. Jadi 12. Dan satu lagi Bang Firman, kita juga mendatangkan yuri dari provinsi untuk menjaga kenetralan Dewan Yuri. Itu langsung insya Allah dari provinsi itu Sekretaris Laski DPW Provinsi Maluku Pak Dev Mohtar Hasanusi saat ini dalam perjalanan menuju Kota Bula.
1: Dan tentunya didampingi sama Dewan Yuri lokal.
0: Dewan Yuri lokal.
1: Nah, berarti ini yang disebutkan tadi kategori lomba-lomba itu nanti misalnya ada yang grup-grup itu juga di
2: gak ada? Ada satu lagi ya, eksibisi. Kita ada eksibisi band religi.
1: Itu untuk pengisi acara atau
2: Well, sebenarnya di tahun 2026 ini sudah disiapkan juga untuk eksibisi band religi. Jadi akan ditampilkan, dilombakan, tapi cuma jadi eksibisi, belum untuk dilombakan ya.
0: Lomba,
1: Izin
0: lomba Bapak.
2: Oh, dilombakan ya?
0: Iya.
1: Dilombakan.
0: Iya. Jadi untuk band religi ini, dia masuk eksibisi tapi dilombakan, namun nilainya tidak masuk dalam akumulasi kategori

0: Before dan juga Pop Islam ini. Jadi itu masih di luar ini program pusat juga Bapak. Kemarin memang waktu kita ikut kegiatan Rakernas sama di Klatnas di Bandung, itu DPP pusat meminta Maluku sebagai pilot project Bapak.
1: Untuk masih try out berarti.
0: Jadi untuk band religi ini.
2: Baik. Baik, luar biasa. Intinya panitia sudah pada titik siap untuk
0: siap banget insyaallah.
2: Kak, sejauh ini antusias para peserta gimana Kak? Maksudnya ada yang protes atau ada yang mengusulkan ini, maunya itu, kan pasti banyak orang yang datang, banyak kepala, banyak ide, banyak maunya.
0: Iya, hal itu biasa ya dinamika. Cuman kalau kita lihat untuk sekarang harusnya, dan kayaknya mereka juga sangat bersyukur karena ini karena audisi, jadi memang yang terbaik itu sudah dengan sendirinya dengan sendirinya sudah tersaring, jadi mungkin untuk kecamatan tidak sibuk lagi untuk melakukan seleksi di kecamatan Bapak ya.
2: Nah ini panitia siapkan hadiahnya apa nih? Masih rahasia.
0: Kayaknya secret ya. otomatis untuk juara umum pasti ada insya Allah uang pembinaan Bapak. Kemudian untuk terbaik 1, 2, 3
1: tetap ada bonus untuk semua pemenang di semua kategori.
2: Nah ini kan kurang lebih 80 orang sekian ikut lomba. Nanti kan ada terbaik 1, 2, dan 3. Terus yang lain-lain mau dikemanakan? Ada gak misalnya ide untuk bikin satu komunitas? Jadi mereka itu terorganisir begitu. Pak Wakil mungkin.
1: Jadi tentunya semua peserta yang sudah lolos tampil di Laskin Nusantara Fest tingkat kabupaten, itu kita rasa memang mereka sudah layak untuk tampil. Namun kemudian lagi-lagi ini adalah perlombaan, tentunya pasti akan ada juaranya, dan yang belum tentu itu tetap akan menjadi keluarga besar Laski SBT. Tentu akan ada pembinaan. Insya Allah di tahun 2027 kita akan fokus dalam pembinaan bintang vokalis dan pop islami, dan juga untuk grup, karena tahun depan akan ada skala besar. Jadi untuk grup rebana klasik dan juga kontemporer. Untuk semua kategori insya Allah akan kita lakukan pembinaan.
2: Sebagai ketua DPD Laski, juga sekaligus sebagai seorang wakil bupati Serang Bagian Timur, kira-kira dukungan konkret nih untuk para peserta Laski yang tersebar hampir tadi konfirmasinya hampir 16 kecamatan ini kan,
0: ada.
2: Ujung-ujungnya kan kadang-kadang biaya soal pendanaan dan lain-lain mungkin
1: wakil. Jadi untuk support sendiri, kita di audisi kali ini ada yang namanya golden ticket. Jadi golden ticket untuk peserta yang saya rasa penampilannya, karena saya sendiri juga ikut bersama tim audisi waktu itu. Dan kalau ada penampilan yang saya rasa itu spektakuler dan memukau, itu akan saya kasih golden ticket. Dan teman-teman yang mendapatkan golden ticket ini, itu akan kita fasilitasi, akan saya fasilitasi perjalanannya dan akomodasi selama perlombaan di Bula.
2: Luar biasa.
1: Gitu.
2: Iya, ini sebenarnya dukungan pribadi ya.
0: Iya, mungkin Bang Firman untuk 2027 mungkin Bapak ya bisa.
1: Siap-siap.
0: Untuk DPC kecamatan
2: kan, Laski. Semuanya itu tergantung dana ya. Kita pingin punya ide besar ya, tergantung kita punya anggaran bisa enggak.
1: Kita punya anggaran benar. Apalagi saat ini kan kita juga ditimpa dengan banyak sekali musibah ya. Jadi efisiensi, pemotongan anggaran, belum lagi ada bencana yang terjadi saat ini, karhutla, kekeringan panjang. Jadi memang kita sangat terbatas sekali anggarannya.
2: Apa mungkin itu menjadi sebab dibikin skala kecil, Kak Danda?
1: Enggak. Jadi memang, ini untuk Laski ini setiap 2 tahun. Jadi tahun kecil. Ini misalkan 2026 skala kecil, 2027 skala besar, 2028
2: jadi ini
1: skala
2: secara
1: dari pusat memang
0: ya. Memang sudah seperti itu juknisnya.
2: Ya seperti itu. Mendengar di mana saja Anda berada, ini panitia sudah pada siap, Pak Ketua DPD Laski juga sudah siap, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat acaranya bisa berjalan lancar.
1: Amin.
2: Pak Wakil kan turun ke kampung-kampung untuk melihat secara langsung audisi, melihat bakat-bakat anak-anak muda yang ada di kampung-kampung. Bagaimana Pak Laski bisa melihat, Pak Wakil bisa melihat potensi-potensi ini bisa dikembangkan?
1: Ya, Jadi tentu setelah mengikuti perjalanan dengan tim audisi, kita menemukan banyak sekali bakat-bakat bakat-bakat yang terpendam. Dan memang untuk Laski sendiri ini, saya sudah berkecimpung di Laski ini sudah lumayan lama ya Bang Firman ya. Saya dulu bahkan jadi peserta mulai dari tahun 2008.
2: Pernah peserta ya?
1: Saya menjadi peserta, jadi saya tahu banget bagaimana
2: prosesnya.
1: Prosesnya okay. Dari bawah saya jadi peserta sampai mewakili provinsi waktu itu ke tingkat nasional.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan
2: artinya suka dukanya Pak Wakil juga sudah lebih tahu.
1: Tahu. Jadi bagaimana rasanya menjadi peserta itu saya sudah tahu.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah insya Allah ke depan yang menjadi kekurangan-kekurangan bisa kita perbaiki. Dan teman-teman yang talenta-talenta yang kita temukan di tiga zona ini luar biasa sekali Bang Firman. Saya merasa memang potensi-potensi pengembangan untuk seni vokal ini bisa kita kembangkan melalui wadah Laski ini yang kita punya sekarang saat ini. Bisa kita maksimalkan untuk mendukung teman-teman yang ada di daerah-daerah ini untuk memaksimalkan potensi mereka.
2: Baik, oke. Okay. Cah, Danda?
0: Iya, dari mungkin panitia? Ini ide Pak Wakil Bupati juga. Karena kali ini kan kita audisinya di tiga zona Bapak ya. Jadi keinginan Pak Wakil ini sebagai Ketua DPD Laski untuk tahun ke depan mungkin kita perluas lagi zonanya Bapak ya, biar yang memang agak-agak jauh ini seperti di Wirinama, Siwalalat,
1: Teor
0: dan itu bisa. Semuanya betul-betul kita ambil
1: terbaik, bisa dijangkau,
0: dijangkau gitu
1: kita menjangkau yang tidak terjangkau.
0: Karena kemarin animo peserta saja itu banyak ya. Yang tersaring cuma 89 dari sekitar 300-an itu yang ikut audisi Bang Firman.
2: Nah, sebagai mantan peserta Laski kemudian lihat langsung di lapangan. Kan kendala kita itu adik-adik kita yang ada di kecamatan, di desa-desa itu kan soal percaya diri kayak kadang-kadang mungkin belum terbiasa di muka banyak orang, tapi mereka punya suara bagus. Kendala yang lain itu soal percaya diri. Bagaimana wakil?
1: Sebenarnya ini masalah jam terbang saja. Bang Firman ya. Nanti jadi lomba ini sebenarnya untuk teman-teman yang memang sudah eksis di dunia seni musik, seni vokal juga pun kalau ada lomba harus ikut. Jadi lomba itu untuk mengupgrade ini potensi kita. Jadi saya rasa dengan adanya lomba ini bisa menjadi pengalaman juga, jadi jam terbang juga buat teman-teman peserta. Satu kali dia nggak ikut, dua kali dia nggak ikut, mungkin tiga kali dia jadi juara. Who knows? We never know if we never try.
0: Harus mencoba ya.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau peserta ini sudah semuanya di Bula atau masih
0: dalam? Sudah, semua sudah di dalam Kota Bula.
2: Itu di karantina atau masing-masing
0: kecamatan?
2: Masing-masing ya.
0: Tadi di saya dengar dari Bula juga, insya Allah besok sudah masuk ke hotel untuk di karantina.
2: Berarti ini juga terkoordinasi sama camat-camat yang?
0: Iya, pasti. Yeah.
1: Okay. Jadi semua camat juga sangat kooperatif sekali. Okay. Saya juga berterima kasih kepada semua camat karena camat-camat ini juga otomatis jadi ketua DPC Laski di setiap kecamatan.
2: Pasukannya Pak Wakil juga nih.
1: Iya, jadi mereka sangat mensupport sekali, alhamdulillah.
2: Okay. Ada lagi yang ditambahkan Ibu Sek terkait kesiapan-kesiapan?
0: Kesiapan kami alhamdulillah sudah saat ini sementara on proses semua.
2: Okay.
0: Jadi di untuk tanggal 13 pembukaan malam, 14.15 kita lomba, 14 dari pagi sampai malam, sampai selesai. Kemudian dilanjut lomba di 15 sampai dengan pukul 3 sore.
2: Malam penutupan.
0: Iya, malam penutupan, karena jam 5 Dewan Yuri akan pakai untuk
2: play. Tidak ada pawai-pawai taruh misalnya?
0: Tidak ada.
2: Okay.
1: Ini mungkin yang buat kita agak beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya biasa ada pawai taruh, pada ini.
2: Ya namanya juga sekarang.
0: Kita menyesuaikan sekarang.
1: Ya, kita menyesuaikan anggaran.
2: Okay. Intinya meskipun sementara lagi efisiensi kondisi kayak gini, tapi semangat untuk membangkitkan
1: harus
2: talenta muda di Seram Bagian Timur harus tetap menyala ya Pak Wakil. Pak Wakil sama Ibu Sek mungkin terakhir pesannya untuk para peserta, para masyarakat, nanti mungkin ditambahkan juga ini kan ini terbuka untuk umum atau seperti apa untuk di lapangan nanti? Boleh?
1: Pesan-pesan untuk peserta ya. Jadi untuk semua peserta, selamat bertanding, tetap semangat, tunjukkan, tampilkan yang terbaik, do your best, let God do the rest. Dan buat semua masyarakat, jangan lupa tanggal 13 sampai 15. Tanggal 15 nanti jangan lupa hadir dan saksikan di Gelanggang Olahraga Kabupaten Serang bagian Timur. Ada pameran UMKM juga, mungkin yang mau belanja-belanja, yang mau beli oleh-oleh boleh banget mampir. Terima kasih.
0: Okay. Siap, sudah dibungkus sama Pak Ketua ya. Jadi harapannya masyarakat datang nonton, karena kita bikinnya di Gelanggang Olahraga. Jadi ada space tribun untuk penonton yang bisa dipakai. Okay. Yang kami minta mungkin bisa datang pakaiannya agak
2: rapi.
0: Iya, rapi ya. Siap. Itu saja mungkin Bang Firman.
2: Oke. Okay. Mendengar di mana saja berada, kurang lebih 30 menit. Ini sudah lebih ya dari 30 menit kita berbincang-bincang di suasana sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua DPD Laski Kabupaten Serang Timur, Pak Wakil Bupati Serang Bagian Timur. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali, besok mampir lagi di RRI dengan topik yang berbeda. Dan Anda juga terima kasih, orang lama RRI ini, senior kami juga di RRI ya, yang sudah mengabdi di bidang yang lain. Terima kasih untuk semuanya, dan pendengar dan masyarakat Serang Bagian Timur, datang dan saksikan. Kita sukseskan Laski Nusantara Festival 2026 di Bula Kabupaten Serang Bagian Timur. Saya Firman Alhamid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana motif.

Masih menemani Anda di Pro 1 RR yang pun kalian informasi dan inspirasi sore ini pendengar. Saya Susan yang masih terus hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya

Mudah, hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya James Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik-menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif, untuk mendapatkan rezeki, serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur di siang 5 arah.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legend! Go score by player number 4!
25: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada. Kami kembali lagi ya, hadir pada pagi Anda di malam hari ini.

0: Suku Wadoli mempunyai tradisi perkawinan adat yang dalam bahasa suku setempat disebut Molo Arah. Molo Arah telah ada sejak adanya suku Wadoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Cailolo. Menurut penjelasan dari salah satu maestro yakni Bapak Warihila yang berusia lebih dari 70 tahun bahwa telah mendengarkan cerita Molo Arah dari para tetua sejak berusia menginjak remaja atau berusia belasan tahun. Bahkan beliau adalah salah satu pelaku pasangan perkawinan adat suku Wadoli atau Molo Arah yang menikah pada tahun 1967. Hingga kini usia perkawinan mereka bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Karena tetap berpegang teguh pada adat, maka kini anak-anaknya juga melangsungkan perkawinan secara adat atau Molo Arah.
1: Molo Arah, perkawinan adat suku Wadoli. Dari sejak dulu, moyang kami, dia terbawa sampai sekarang. Jadi kalau sejarah sudah cukup jelas untuk suku Wadoli, dan untuk itu, yang pertama itu adalah Maso Piminangan. Maso Minang itu 3 kali. Yang pertama, itu dia penama Cum-cum Gagor. Kemudian yang kedua itu permintaan. Minta anak perempuan. Yang ketiga juga, kalau memang ada belum ada kepastian, maka yang ketiga itu ada kepastian. Dipastikan bahwa ya atau tidak.
0: Sejak dahulu atau pada nenek moyang suku Wadoli telah memiliki pemikiran yang tinggi tentang pentingnya hidup berpasangan di muka bumi ini. Berdasarkan pemikiran itulah, adat dan agama harus dijalankan syariat untuk pertemuan kedua insan tersebut. Dengan adanya sebuah perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin sebagai makhluk yang pantas untuk dihormati.
1: Jadi dari pihak perempuan itu kalau sudah mengiyakan, maka pasti di sana sudah ada persetujuan dan tinggal atur waktu, ketentuan waktunya. Yang berikut adalah setelah sama-sama mengiyakan dan kepastian bahwa sudah jadi, maka yang pertama adalah memberikan bibriu atau pengikat, yaitu kain tadi. Kain pengikat itu diisi 30 real. 30 real 480 ribu DP nilainya.

0: perkawinan adat suku Wayoli yakni menyampaikan isi hati atau mau kanau. Tahap awal di mana calon mempelai laki-laki menyampaikan niatnya secara langsung kepada calon mempelai perempuan, biasanya sebelum proses angkat adat. Tahapan kedua yaitu pendanaan mas kawin atau leso masoe. Pihak laki-laki ini ditetapkan berdasarkan garis keturunan atau mete engalo. Tahapan selanjutnya angkat adat atau tengo-tengo. Angkat adat ini merupakan seluruh prosesi dalam perkawinan suku Wayoli, mulai pada penetapan waktu angkat adat, masuk halaman rumah adat, dan segala persyaratan perkawinan yang harus dibawa mempelai laki-laki.
1: Jadi yang pertama tadi itu adalah bawa vibrio atau pengikat kain tadi itu diberikan jadi pembicaraannya. Pengikat itu lebih ke muka. Setelah itu mas kawin dan laki-laki masuk bersamaan dengan atribut atau perlengkapan adat pinang saguer seperti yang tadi kita saksikan bersama.
2: Opare ngene nama aroge o taime. Obido ngene nama ma aroge o o uroto. Nafahe ngene ena ma rogolo same. Sangador ange ngene wasi dogo ino wasi capur wa oromo wa gogodi nei dari same. Sebab ini wajar cewa wasi nena orang ada tangan ini. Ini orang ini wasi dogo ini dua. Nage daging ini keluar galam hormui. Termasuk kumadara. Ya perlu ngajau kawin adat lagi. Mana nama ma sini nyoy mana ma aroge. Jadi mana dua ini wasam tema.
3: Posisi.
2: Iya mau wasam di mayu. Jadi ngane watarima dua mau ini. Tema batangan madu ngane. Sah secara kawin ritual adat suku Wayoli bawa ngerenangannya.
4: Bagus.

0: Di sana Makam Pinang itu menjelaskan bahwa benar adat Wayoli itu seperti ini karena pinang itu melambangkan daging, siri melambangkan urat, dan kapur melambangkan darah. Setelah itu disatukan, maka keluarga dua belah pihak laki-laki maupun secara sah perkawinan adat.
1: Suku Wayoli merupakan salah satu suku tertua di Halmahera Barat selain suku Sahu. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara tetap tumbuh dan berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, dan menyebar ke 18 bobato atau 18 desa yang ada di Halmahera Barat, dan salah satunya di Desa Sasur, yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli. Berdasarkan sejarah Moloara tradisi adat perkawinan, dalam hal ini merupakan salah satu tradisi tertua yang ada di Halmahera Barat. Tradisi Moloara ini telah ada bersamaan dengan adanya suku Wayoli yang mendiami wilayah pesisir bahkan pedalaman Halmahera Barat.

demikian pembahasan atau topik dari Torang terkait tradisi Moloara pernikahan suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Semoga bermanfaat. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai Torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Tabea Subajong.

Ya, saudara, demikian tadi Katong sudah dengar cerita dari RRI Ternate, tepatnya di Halmahera Barat, tentang pernikahan suku Wayoli. Terima kasih buat rekan-rekan di RRI Ternate. Dan saudara, selanjutnya Katong menuju ke RRI Somlaki. Katong akan dengarkan sama-sama paket Katong akan menyisir saudara Pulau Raffi. Seperti apa, Mbak Saudara? Langsung saja, Katong dengar sama-sama.

FM Stereo, Radio Republik Indonesia Sound Lucky mempersembahkan Budaya Seribu Pulau, Minggu 11 Oktober 2026 dengan tema Sejarah dan Tradisi Lisan Orang Tanimbar adalah suatu pemetaan memori kolektif sebagai perekat dan identitas masyarakat kepulauan. Pendengar Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, sejarah lisan dan tradisi lisan di Kepulauan Tanimbar berakar dari memori kolektif, tetap terpelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal itu dibuktikan melalui temuan adanya pengakuan dan kesadaran saat penyampaian tuturan lisan bahwa mereka mewariskan semua pengetahuan dan pengalaman tersebut dari nenek moyang atau leluhur yang kemudian mengingatkan pula untuk terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, berdasarkan hasil analisis hubungan antara sejarah lisan dan tradisi lisan memiliki keterkaitan dan saling melengkapi. Contohnya, dalam penuturan sejarah asal-usul dan sejarah terbentuknya masyarakat Tanimbar juga mengangkat nangin cerita tokoh legendaris Atuf serta menyinggung kisah tenggelamnya Pulau Bersadi. Demikian pula dalam wujud warisan budaya lainnya sebagai penyimpan gagasan dan pengetahuan yang diturunkan secara lisan seperti tarian, nyanyian, seni ukir patung kayu, dan seni kuliner berupa tradisi bakar batu masih dapat ditemui kaitan dengan tuturan sejarah dan cerita. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3, tradisi lisan orang Tanimbar juga dapat dijadikan sebagai sumber penulisan sejarah, khususnya sejarah lokal, karena dari beragam tradisi lisan akan diperoleh fakta sosial budaya yang merupakan struktur ingatan dan pengalaman masyarakat. Kajian tradisi lisan seperti nangin dan forum serta tradisi lisan yang terwujud dalam pengetahuan hukum adat atau monumen bersejarah yang tersebar di wilayah Kepulauan Tanimbar. Pendengar setia Sekoril Nusantara 3 di mana saja berada, kali ini kita membahas prosesi bakar batu ala Tanimbar.

0: Pendengar, kali ini saya bersama narasumber kita, Bapak Nim Mailaf alias Bung Nimres Kosu.
1: Ya, ini dengan Bapak Nim Mailaf, Bapak Mon Nimres Kosu.
0: Oke, Bapak Mon Nimres Kosu. Selamat malam, ya. Pak. Ini
1: malam.
0: Iya, malam. Dengan kami RRI undang Bapak di sini sebagai narasumber untuk budaya Serumpun. Pak Nim, bisa luangkan waktu sebentar ya, biar bisa kita ngomong-ngomong sedikit dengan tradisi budaya bakar batu ini.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf, ini nama yang saya ya, Pak ya.
1: Iya, Bapak.
0: Iya. Baik, Pak Nim, bisa ceritakan bagi pendengar awal persediaan bahan-bahan apa saja sebelum kita mau menikmati hasil bakar batu. Silakan, Bapak Nim.
1: Baik, terima kasih, Bapak Ref. Mulai awal dari kita mau menikmati makanan asap, dalam hal ini bakar batu. Awal itu kita siapkan kayu, kayu bakar.
0: Iya.
1: Setelah itu batu, gale kolam berupa lingkaran.
0: Yeah.
1: Kolam itu sudah tersedia, sudah siap, maka taruh atau apa namanya kayu dulu.
0: Kayu
1: setelah selesai, taruh batu di atas. Setelah taruh batu, terus colok api, bakar itu.
0: Bakar batu-batu ya, Pak?
1: Ya, bakar kayu toh kan, yeah. Api batu di atas.
0: Iya.
1: Yeah. Ada kayu itu dia memanaskan batu akan jadi para.
0: Iya.
1: Ada sampai para. Baru bisa kasih pindah atau kasih rata.
0: Iya.
1: Ya, sebentar makanan itu tinggal, jangan sampai akan tergelincir jatuh atau tergelesek seperti itu.
0: Oke, Bapak Nim Mailaf. Mungkin
1: ya, siapkan itu alat penutupnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu daun-daun, entah daun pisang ke, daun sukun ke.
0: Ya.
1: Nama daun-daunan apa saja atau bentuk sesuatu yang bisa dapat menutup itu bahan tape bakar batu tadi.
0: Bakar batu itu.
1: Ya. Mm-hmm. Ada dua cara, ada yang bisa ditutup dengan itu pasir atau tanah, ada yang bisa tutup dengan batu saja. Yang penting jangan sampai menyu apa menguap.
0: Menguap.
1: Ya, karena dari makanan ini akan masak. Akan dari mentah akan jadi makanan masak untuk kita makan, akan dari uap, bukan dari air, tapi dari uap. Dari uap.
0: Baik, Bapak Nim Mailaf. Mungkin ya. Bapak Nim bisa perjelaskan lagi, mungkin daun-daun berupa daun-daun talas, ya, daun keladi atau ya. Daun pisang. Ya, mungkin Bapak Nim bisa memperjelas sedikit itu bahan-bahan makanan, umbi-umbian seperti apa, daging ya. Seperti apa, boleh ya Pak?
1: Ya, terima kasih Bapak Ref. Kalau mau dari kita punya kenan batin saja. Kalau dalam bentuk makanan tanah itu seperti kasbi, kesela pohon ya?
0: Iya.
1: Batang kasbi, ubi, kambili, petatas. Ada labu silakan, pepaya juga bisa.
0: Ya.
1: Tapi pisang apa pepaya itu, pepaya dengan labu itu taruh di dasar. Kalau ada pepaya, buah pepaya atau buah labu taruh di dasar.
0: Baik.
1: Kemudian susul dengan makanan yang lain seperti itu kasbi, ubi, petatas, apa saja. Tapi yang dasar itu taruh itu namanya apa labu atau pepaya, supaya alas itu makanan yang sampai akan ya salah satu bilang
0: hangus
1: ya.
0: Iya.
1: Ya
0: sebegitu. Ya. Oke, itu selain makanan Bapak Nim Mailaf, selain makanan umbi-umbian, mungkin bisa daging-dagingan juga bisa ya. Daging.
1: Ya, apa saja enak. Kalau lebih suka makanannya lebih enak dirasa.
0: Ya.
1: Itu kalau ada daging babi.
0: Aduh.
1: Daging babi itu pertama kalau dapat itu makanan itu lezat, mansa mensa itu langsung diiris-iris.
0: Oke. Okay.
1: Diiris-iris, kemudian semua bumbu yang tadi bentuk itu ya, bumbu apa saja. Kemudian perok di daging-daging tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian taruh di atas makanan itu. Mm-hmm. Makanan, kemudian baru ditutup.
0: Oke. Okay. Selain babi, ya, mungkin sapi, kerbau.
1: Kerbau, apa saja.
0: Apa saja, ikan. Ya, apa saja.
1: Ikan juga bisa. Tapi kan jangan sampai pikir makanan kan agak sedikit berat dari ikan. Oh. Tapi kan juga bisa, ikan juga bisa.
0: Ikan. Oh.
1: Ya. Ya. Kalau ada duyung lebih bagus, duyung.
0: Aduh, ikan duyung ya, Bapak Nim.
1: Ya.
0: Oh. Baik, Bapak Nimelaf.
1: Ya, Bapak.
0: Kurang lebih itu kalau setelah makanan ini masak kurang lebih berapa jam ya begitu kira-kira. Ya,
1: lihat dari sikon.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misalnya situasi kalau lihat dari yang kalau lihat secara sesungguhnya dengan itu pandangan kita, batu itu kalau batu yang tadi dibakar itu karena subtusi, berarti paling lambat itu satu jam.
0: Baik.
1: Itu paling lambat sudah. Siap terbatas batu kan sebuah bara.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi lama pasti akan hangus makanan itu. Tapi akan kasih lihat batu itu sedikit hitam putih bisa satu jam setengah lah.
0: Oke.
1: Okay. Batu seperti itu. Ya.
0: Yeah. Oke, okay, Bapak Nim Melaf sebagai dan narasumber kita, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya buat Pak Nim Melaf. Semoga pendengar setia juga bisa menyimak ini tradisi dan budaya bakar batu di Tanimbar. Terima kasih sekali Pak Nim, sampai jumpa ya Pak Nim.
1: Terima kasih. Shalom, bye-bye.

Baik pendengar setia, dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Sekoril Nusantara 3, dimanapun Anda berada, semoga hal-hal yang baru saja disampaikan lewat narasumber kita semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan akhirnya kami yang bertugas di malam hari ini, penulis naskah Raffi Revuwalu, editing Willy Andersen, koordinator SP penanggung jawab Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih.

Raffi Revolu dari Erilism Lucky yang telah menyampaikan topik malam hari ini buat saudara. Dan ya, selanjutnya katong ke RRI Ambon. Buat saudara, cerita dari RRI Ambon sekaligus juga menutup suara kita, suara katong semua, perjumpaan katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026. Beta Lisa Siahaan mohon undur diri. Sampai baku dapa lagi di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Amatuhu,

0: Sahabat budaya, sagu adalah makanan pokok bagi orang Maluku, dan sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk asli Maluku sebenarnya berasal dari batang pohon sagu yang bentuknya menyerupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah air yang cukup tinggi dan rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dan dari satu pohon sagu, para petani pengelola sagu dapat menghasilkan 150 sampai 300 kg atau 50 tumang. Memulai mencari dan memilih pohon sagu yang berkualitas, petani sagu cukup memperhatikan batang sagu yang memiliki diameter yang cukup besar dan terlihat kokoh. Semakin besar batang pohon sagu, semakin tua umur pohon, menandakan bahwa pohon tersebut dipastikan memiliki kualitas sagu cukup baik. Untuk itu, kita dengarkan penuturan dari petani pengelola sagu, Bapak Bucepati di negeri Tawiri, Kota Ambon.
1: Itu kalau sagu yang katanya dia sudah tua tuh, dia pun duri, dia pun jaga-jaga itu. Maksudnya ada tapi su kende, su licin, su rata. Karena ada juga tapi akan sempanjang lihat kan su ini dengan dia pun jaga-jaga tuh, yeah. Kelihatan su talantang. Nah itu artinya akan belum tua baik, tapi akan dengan punya osok yang lasti itu su pende. Nah itu katanya bilang kata su, ada katanya bilang kata tua juga tapi belum tua baik, tapi cuma sagu begitu dia pun berbeda agak bagus.
2: Berbeda bagus.
1: Tapi kalau sagu yang su tua lalu dia su berbuah, begitu katanya bilang kamu akan berbeda
2: su keras su.
1: Iya kurang batali, berbeda kurang batali ya, kurang batali ya. Kalau jaga dari jangan akan menjaga bakal busuk. Itu cuma artinya dari akan waktu naik dong mau waktu pemeliharaan tuh cuma itu mungkin dari dong bakar akang lalu akan batang busuk gitu. Kalau beli di tempat tuh kalau sekarang nih sudah 50.000. Kalau dulu tuh paling minimal tuh 2 orang 3 orang. Kalau katong kerja di nani tuh 3 orang bisa satu minggu baru satu pohon bisa baru akan habis. Satu minggu lama bareng karena ketemu pukul dengan nani lain yang ketemu kerja di mesin. Ada besar tapi dia punya isi juga keras. Ketemu pukul dengan nani itu ini bukan ketemu pukul yang potong yang parang lah, ketemu potong jinjang buang saja pun itu ketemu tinggi. Ketemu pukul dulu kasih dia alus dia dulu, ketemu kasih alus dia dulu, baru ketemu bikin angka pindah di goti itu yang ketemu bilang goti. Baru ketemu kerja di ramas dicuci di situ. Goti itu ketemu bikin macam ketemu bilang bak penampung begitu. Pare ketemu kasih bersih dia di situ supaya dia punya isi dari ketemu punya yang katun tanpa ramas dia kasih bersih itu yang air turun di dalam goti itu. Nah di situ dia punya isi tidur di situ, duduk di situ. Nah nanti dia punya air yang su bersih dia buang, sedangkan dia punya isi su duduk di dalam itu selama 2 minggu. Nah, artinya bukan selama 2 minggu lagi, tapi kalau satu pohon itu akan su habis, su katun su kerja habis, lalu katun lihat dia punya hasil su cukup su bisa. Nah sudah katun sisi angka-angka. Kalau katun bilang kata mau pohon sagu supaya dia bagus, katong cuma rajin kalesang dia saja, semua tanaman tuh katong harus kalesang, katong harus kalesang supaya dia bagus. Ada dari tanah lain, ada di tanah basah yang sagu berisi, ada tanah basah yang sagu singisi. Ya, tapi kalau di tanah siram tuh biar sagu tinggal di dalam lumpur, tetap akan berisi. Lama-lama lagi kita kerahkan susenjak sing habis kapan? Persen-persen nih kan kalau katong pukul yang nani belum tentu sagu habis. Karena katong pukul berapa lama baru satu pohon habis. Tapi kalau yang kerja di mesin yang macam yang kita lihat di sana tuh satu hari kalau kerja 10 pohon habis kapan? Tapi kalau kita yang masih kecil-kecil gini, 3-4 hari baru bisa satu pohon habis.

0: Sahabat Budaya, mengelola batang pohon sagu menjadi tepung sagu dan olahan lainnya bukanlah proses yang sederhana karena proses yang dilalui cukup rumit dan melalui tahapan.
1: Nah, hari ketemu mulai awal kerja sagu gitu tuh. Bang, ketun tabang sagu dulu. Ketun tabang, kalau ketun pukul yang nani itu ketun tabang, ketun bikin yang kamu punya goti dulu. Nah, ketun bikin yang kamu punya goti. Ini sekarang baru ketun bikin pakai terpal. Tapi kalau dulu itu kan ketun cari pohon sagu, pohon sagu yang orang su pernah pukul dulu, baru ketun ambil dia punya kulit itu, baru ketun bikin yang kamu punya tanpa ramas. Ketun bikin yang kamu punya tanpa ramas itu, malah sampai 3-4 hari baru kan bisa jadi, baru bisa jadi. Nah, sekarang sudah dong pakai, sekarang ketua sudah pakai kain sipon, tapi dulu tuh dong masih ketua masih pakai runut kelapa. Nah, jalan cari akan punya runut kelapa tuh lah dulu, habis naik ke pasakan runut itu pulang ketua harus sih balik jahit akan lagi kembali ya, jahit akan lagi baru habis itu ketua bikin dia punya tanpa dibuka sahani sagu punya kulit itu yang bagian jaga itu baru ketua bikin akan punya tanpa paramas kembali. Nah, ketemu itu. Jadi orang tentu pada umumnya dulu tuh dong bilang kerja sagu tuh 99 kerja kurang 1 per 100 karena dia pengkerja banyak. Nah, ya. Karena bikin goti habis. Ketemu bilang goti itu tuh goti habis itu ketemu tabang akang, tabang pohon sagu tuh ketemu pukul, ketemu angkat piramas ela tuh lagi kembali. Ramas ela habis itu akan sudah jadi. Lama 2 minggu, kalau 2 minggu kalau 1 pohon sudah habis ketong mau angkakan ketong balik bikin akan punya tumang kembali. Tumang ya ketong bikin akan pun tumang ketong potong jalan potong daun kembali ketong potong daun ketong jalan potong kapun tali. Nah, ketong dulu 1 hari lagi jahit akan kembali bikin tumang kembali dulu bikin tumang jahit akan semua. Kalau kota susir kata ini sagu nih dalam goti nih kalau barang ampal 50 tuman berarti kata mesti jahit tuman sampai 550 tuman dong.
0: Setelah melalui proses daging dari batang sagu digerus dan disaring hingga benar-benar halus dan menjadi tepung sagu dengan kualitas yang murni dan siap dipasarkan dengan harga jual per kilo atau per tumang sebagaimana dituturkan oleh Ibu Levina Muskita, penjual sagu di Pasar Merdeka, Kota Ambon.
2: Soalnya sekarang orang bersaing banyak sagu, makanya itu sekarang kan dulu tuh kan sagu tumang. Tapi itu kan dulu masih kita bawa deng 10 ribu satu tumang. Atau berapa itu kita jual, kita ambil aja di kampung. Anggap saja kita kalau dia yang 10 ribu, dia perongkosan taruh 15, jadi kita jual di kampung 20, bertumang. Tapi setelah habis yang ambil tulehu punya lagi pak, kebetulan ada sagu kilo dari kayak Ratu, Waisamu, dong kan pukul yang mesin, jadi dong jual. Kalau yang salah itu, 1 kilo kenal satu barang dalam satu karung itu dia muat 30 kilo. Jadi 30 kilo itu kadang ada yang kalau dari tangan ke tangan kita ambil 150 per karung. Sedangkan kalau dari yang punya langsung dia ongkos gerobak taruh 130. Itu dia ongkos gerobak. Memang harga sagu paling 120 dan gerobak itu taruh 130. Karena sagu dari Tulewu sekarang memang laku bagus juga. Cuma dia pun tumang agak kecil. Jadi kalau misalnya dia tumang itu kan dia pun daun ketong buka. Terus dia pun dibawa kan ada elanya, terus ada dari atas ada elanya. Makanya kita pikir-pikir ambil aja yang bersiga langsung biar mahal sedikit sengapa. Kalau yang sekarang ini kadang su 40, 45. Kalau tadinya ketong biasa ambil dari pertama tuh kan yang su habis komplik ini kan cuma 30, ketong penjualan 35. Tapi sekarang su 40, ada yang 42,5. Ketong mau jual berapa pertumang, tumangnya kecil. Jadi lebih enak bawa yang per kilo pak. Iya, jadi beta bola satu. Rp1.000, Pak.
0: Bagi orang Maluku, sagu merupakan makanan pokok sebagai penopang hidup dan sumber makanan penghasil uang. Selain juga dijadikan makanan papeda, sagu bakar, dan lain-lain. Bahkan sagu dijadikan sebagai kuliner dan kue tradisional Maluku dari tepung sagu. Dalam sejarah konteks orang Maluku, tumbuhan pohon sagu sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang tua pada zaman nenek moyang. Namun, ketika memasuki perubahan tahun ke tahun, masyarakat jarang untuk memperhatikan dan melestarikan pohon sagu sebagai warisan dari orang tua-tua terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa tumbuhan sagu sudah tidak lagi dihargai oleh generasi sekarang. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh era globalisasi sehingga mengakibatkan ada yang menjual lahan sagu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan realita ini memang sungguh terlihat di Maluku dan di kota Ambon yang dulunya merupakan hutan sagu, namun sekarang lahan sudah penuh dengan bangunan rumah, gedung tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat pemerhati sagu, yaitu Bapak Nicholas Tuhuleru.
3: Untuk penanaman sagu ini sesuatu tanaman yang sangat langka, khususnya di Pulau Ambon. Semua tanaman sagu itu sudah ditebang untuk lahannya itu dijadikan lahan objek, misalnya perumahan rakyat dan sebagainya. Pengembangan sagu itu pernah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi menginginkan agar sagu itu dikembangkan di, mungkin pemikiran daripada pemerintah provinsi, bahkan teras depan dari Kepulauan Maluku, khususnya kota Ambon. Mau dikatakan hampir punah, disebabkan karena ini perkembangan daerah yang sebagai masyarakat asli, mereka lebih sering berkeinginan untuk menjual lahan. Mungkin kalau bicara tentang proses penyelesaian, sudah agak sulit diharapkan kita sebagai pemerintah negeri yang baru mengharapkan supaya kalau bisa ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota supaya kembali melihat pengembangan budidaya tanaman sagu ini, sehingga kita tidak perlu merasa susah dikala musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan makanan yang susah, sementara kita memiliki tanaman sagu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tapi lebih khusus orang Maluku.
0: Potensi pengembangan sagu di Maluku dan kota Ambon. Sagu sebagai salah satu panganan lokal yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional. Untuk mengetahui potensi luas lahan sagu, kami ajak sahabat budaya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Bata Patinama dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bidang Perkebunan.
4: Data luasan sagu menurut data statistik tahun 2016, luas areal sagu di Provinsi Maluku kurang lebih 36.549,4 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 9.373 ton per hektar. Dan data luas areal produksi sagu di Provinsi Maluku menurut kabupaten kota menunjukkan Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai luas areal sagu lebih besar, itu kurang lebih 35.717 hektar dengan jumlah produksinya 9.323 ton per tahun. Kebijakan pembangunan sagu di Provinsi Maluku oleh Dinas Pertanian itu ada 3 kebijakan. Kebijakan jangka pendek, melaksanakan inventarisasi lahan sagu untuk mengetahui luas areal sekaligus untuk mengetahui potensi pengembangan sagu. Sedangkan kebijakan jangka menengah, percontohan

0: Yang Cisangkut terbesar di Provinsi Maluku tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari periode 2014 sampai 2019, itu penataan pengembangan sagu seluas 25 hektar di Desa Sumber Agung di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, itu pada tahun 2016 itu, dan saat ini dalam tahapan pemeliharaan. Penataan sagu dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam, rumpun-rumpun sagu yang tidak termasuk yang dipelihara akan dihilangkan dengan cara sehingga akan terdapat jarak tanam, sagu yang teratur, memperbaiki jumlah, sebaran, dan komposisi umur. Populasi tanaman sagu melalui suatu kegiatan penataan kebun sagu masyarakat.
1: Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pertanian terhadap tanaman pohon sagu di Maluku, ada tiga kebijakan. Yang pertama, jangka pendek untuk melaksanakan inventarisasi lahan sagu dan sekaligus untuk mengetahui luas areal dan pengembangan potensi sagu. Kedua, kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu untuk menuju sistem budidaya. Dan ketiga, kebijakan jangka panjang sebagai bahan pokok dan bahan baku industri. Bagaimana dengan peluang serta faktor ancaman terhadap budidaya pohon sagu?
0: Kalau bicara soal faktor eksternal itu peluang dan ancaman, kalau peluangnya dapat menyediakan karbohidrat dan produktivitas tinggi per hektar. Yang kedua, dalam kondisi kebun sagu, dalam kondisi kebun atau telah dilakukan penataan maka dapat mempermudah proses pemanenan sagu dan pengangkutan tual sagu. Itu batang sagu yang sudah dipotong namanya tual sagu. Dan yang ketiga, memungkinkan didirikan industri pati sagu dan dengan memanfaatkan hutan menjadi kebun sagu. Lalu pati sagu dapat disimpan sebagai makanan masa depan tanpa takut rusak. Terus pati sagu dapat menjadi bahan substitusi pati lainnya yang mudah diimpor. Dapat menjaga tata air dan lingkungan karena menyerap karbon terbesar per hektarnya. Dan berikutnya sebagai sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Kalau ancamannya pengalihan atau perubahan pola makan. Karena orang Maluku pola makan sudah mulai berubah, yang ditakutkan seperti itu. Dan kedua, dikhawatirkan tanaman sagu akan punah karena tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lahan sagu karena minimnya teknologi dan pengolahan sagu menjadi kebun sehingga alih fungsi lahan dapat terjadi. Dan kita dari Dinas Pertanian berusaha untuk kondisi hutan itu dijadikan sebagai kebun sagu. Itu harapan kita dari Dinas Pertanian.

0: program dan pengembangan potensi sagu sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Maluku ke depan, khususnya Dinas Pertanian, untuk mengupayakan potensi lahan hutan yang kosong sebagai lahan sagu. Demikian, saya Gerald Hendrik Anakota.
1: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
2: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau ketong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah eh. Terus ketong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, ketong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Ya, saudara masih di Angkatan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Selamat malam, perobat saudara semua. Selamat amper malam ya di jam 11:15 waktu Indonesia Timur. Apa kabar, Mbak Saudara? Sampai sekarang, kita mau bilang, ucapkan selamat istirahat, perobat saudara. Walaupun kondisi saat ini siang baik-baik, tapi kita berharap mudah-mudahan Mbak Saudara masih bisa istirahat dengan baik. Dan terutama untuk Mbak Saudara yang ada di lokasi-lokasi yang rawan akan kebakaran ya, khususnya di lokasi-lokasi yang ada di gunung ya, pegunungan yang saat ini sedang dalam kondisi yang mungkin sing baik-baik saja, karena kemungkinan-kemungkinan untuk itu bisa saja terjadi kemungkinan kebakaran ya, karena sekarang beberapa lokasi, titik lokasi itu rawan kebakaran. Jadi untuk Mbak Saudara, ketong himbau, ketong sarankan saja kalau bisa mungkin mengungsi di tempat yang lebih aman supaya Mbak Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Oke, Mbak Saudara, jam 23:16 sekarang ini, ketong masih di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, dan ketong masih lanjut lagi deng donci-donci yang sudah ketong siapkan perubah saudara semua. Mudah-mudahan non terhibur selalu deng apa yang ketong hadirkan di sekali ini di Tawas Malam. Dan saudara masih dempetan Lisa Siahaan Batama Mbak Saudara semua sampai nanti di jam 12 malam.
1: Dari generasi

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa, eh?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat penari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, ding bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

sudah akhirnya ketong harus ucapkan salam perpisahan untuk Bapak Saudara. Karena sebentar lagi, sedikit lagi, ketong harus berpisah dari ruang dengar Bapak Saudara semua.

Nah, saudara deng, terdengarnya donci ini, maka Ketung harus segera berpisah dari ruang dengar buat saudara semua, karena Ketung sudah bertemu buat saudara dari mulai tabaus pagi di amper siang tadi, kemudian tabaus siang dan tabaus malam. Edisi hari ini Minggu 11.

dan harapan. Di sajian ini, pendengar, untuk Anda yang mau gabung, silakan 0911-383-4921. Dan nanti berbicara mengenai hal tersebut bakal kami hadirkan untuk Anda narasumber di jam 8. Anda bisa langsung berinteraksi dengan narasumber yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, pendengar. Jam 8, Dialog Aspirasi Maluku akan hadirkan narasumber untuk Anda, dan kita akan lihat mengenai potret pendidikan di Maluku seperti apa. Kalau kita lihat mengenai pendidikan, tidak hanya berpatok pada apa yang ada di ibu kota Provinsi Maluku atau kota Ambon saja. Bagaimana secara menyeluruh, karena kita berbicara

0: belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.
1: Berkaitan dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, potret pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Saya nantikan Anda di nomor WhatsApp yang kami siapkan, juga nomor telepon ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan

0: aturan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

tantangan, ketimpangan, dan harapan ya. Kita bisa melihat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, diantaranya akses terhadap sekolah. Kondisi geografis Maluku ini sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah, dan ini menjadi gambaran yang ada bahwa kebutuhan pendidikan di setiap wilayah tidak selalu sama. Di beberapa tempat, jarak, transportasi, dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi perjalanan siswa menuju sekolah. Ada lagi terkait dengan pemerataan guru dan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, ruang kelas yang layak, buku pelajaran, perpustakaan, serta akses teknologi merupakan bagian penting dalam mendukung proses belajar, dan yang utama juga yakni ekonomi keluarga ya. Bagi sebagian keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini bukan perkara yang mudah. Karena itu dukungan sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat anak dalam memperoleh pendidikan. Namun kita juga perlu melihat persoalan dari sisi kualitas pembelajaran. Jangan sampai anak-anak hadir di sekolah tapi belum memperoleh kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan lain secara optimal. Dan kondisi setiap sekolah berbeda. Karena itu kita perlu mendengar pengalaman nyata dari masyarakat sendiri, dari Anda, tentang persoalan pendidikan yang tentunya dapat dipahami lebih utuh. Silakan untuk Anda yang mau gabung boleh di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp Anda, nomor WhatsApp ya, Anda bisa WhatsApp ke nomor tersebut atau di 0911-383-4921. Saya nantikan di nomor telepon.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: tantangan pendidikan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus berperan mencari jalan keluar? Ya, paling tidak adalah pemerintah ya. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Perencanaan pembangunan, pemerataan guru, perbaikan fasilitas, dan dukungan terhadap siswa perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Namun, pendengar, tanggung jawab pendidikan tidak berhenti pada pemerintah. Guru nih memiliki peran penting dalam membimbing dan mengembangkan potensi siswa. Sementara orang tua juga perlu memberikan perhatian terhadap proses belajar anak. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui kegiatan literasi, pendampingan belajar, dan berbagai bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kami hadirkan untuk Anda nanti di jam 8 ada narasumber mengulas mengenai hal tersebut dengan topik Potret Pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Anda juga bisa berkontribusi dengan kami di jalur telepon yang kami siapkan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon berencana berkoordinasi dengan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Gubernur Maluku guna merumuskan kebijakan transisi terkait penutupan sejumlah lokasi tambang batuan atau galian C. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman kelangkaan pasir dan batu yang kini mendesak untuk kebutuhan pembangunan di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila mengatakan, penutupan dilakukan karena tambang-tambang tersebut diketahui belum mengantongi izin produksi. Kendati aturan hukum dan regulasi tetap menjadi acuan utama, DPRD menilai jeda waktu penungguan izin resmi dari Dinas ESDM Provinsi Maluku berpotensi memicu dampak sosial dan ekonomi yang meluas jika tidak segera diberi solusi sementara. Politisi Nasdem itu menyatakan, selain menghentikan pasokan material ke masyarakat dan proyek konstruksi, penutupan tambang ini turut mengancam mata pencarian warga yang bergantung pada sektor tersebut, termasuk para pekerja tambang, buruh hingga para sopir truk.
2: Sekian Cek Fakta.

0: dan pendengar, seperti yang kami informasikan ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku dengan topik Potret Pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Menghadirkan narasumber kami, ada Ibu Insinyur Rimaniar Juliandra STMSOS IPB ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung di 0911-383-4921 atau juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dipandu Ongen Sekawail.
1: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita dia banyak dari apa melukisikan situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Ya baik, terima kasih Jo dan saudara pendengar. Pagi hari ini kita ada lagi dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pagi hari ini kita mengangkat terkait dengan masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Ini udah tahun kedua pemerintahan Prabowo. Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana potret pendidikan kita di wilayah kepulauan, ada juga daerah 3T dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dengan narasumber kita yang cantik pagi hari ini. Ibu, saya sapa dulu Ibu Rima. Selamat pagi, Ibu Rima.
6: Selamat pagi.
5: Iya, dengan Ongen di studio.
6: Siap.
5: Iya, Ibu Rima, ini maaf nih pagi-pagi kita ganggu nih. Kayaknya udah ngopi nih pagi-pagi kayak gini.
6: Udah ngeteh saya pagi ini.
5: Oh, udah ngeteh, siap-siap. Baik, Ibu Rima, ini kan pendengar, Ibu Rima Niar adalah anggota DPRD Provinsi Maluku dari Komisi 4 ya, Ibu Rima ya.
6: Betul.
5: Iya, kebetulan memang membidangi persoalan-persoalan ini. Jadi kita langsung saja, kebetulan tadi Ibu Rima kita udah buka ke line telepon untuk 30 menit sebelumnya. Kita mengangkat terkait dengan topik ini dan meminta respon dari masyarakat. Dan saat ini mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan kira-kira potret pendidikan kita di Maluku ini seperti apa, Ibu Rima? Silakan.
6: Iya. Jadi selama 2 tahun ini ya, ketika saya sudah menjabat sebagai anggota DPRD dan turun ke beberapa wilayah, khususnya pada saat pengawasan, akhirnya kita bisa tahu bahwa potret pendidikan di Maluku saat ini masih tergolong rendah ya, masih dibanding rendah provinsi lainnya.
5: Iya. Betul. Iya, jadi memang data yang dirilis urutan 33 ya, kalau nggak salah seperti itu, Ibu Rima.
6: Dari 38 ya.
5: Dari 38. Ini memang kira-kira menurut Ibu Rima ini persoalannya seperti apa nih? Sehingga masalah pendidikan kita di Maluku dari sisi kualitasnya ini memang mengalami kondisi seperti ini, Ibu Rima.
6: Iya, jadi sebenarnya karena intinya kita di kawasan kepulauan, kemudian juga kemiskinan yang menjadi sebab utama.
5: Iya.
6: Kemudian yang terakhir ada dampak dari lambannya pemerintah provinsi untuk mendefinitifkan PLT-PLT kepala sekolah, itu juga menjadi salah satu hambatan juga, Bung.
5: Iya.
6: Menurut saya.
5: Berarti komisi 4 terkait dengan kondisi real di lapangan, apa yang sudah dilakukan? Apakah kepala dinasnya atau Pak Gubernur atau Gubernur selaku penanggung jawab langsung dari OPD-OPD teknis, apakah sudah dilakukan hearing terkait dengan kondisi ini?
6: Iya, segala upaya sudah kita lakukan dari tahun pertama, tahun kedua, kita sudah cukup sering memanggil pihak-pihak dari dinas pendidikan dan juga bahkan balai pendidikan. Pada saat itu balai penggerak, kalau sekarang balai apa, penjamin
5: mutu kualitas pendidikan,
6: iya. Dan memang juga tadi kurang saya sebutkan juga, ada pergantian kadis sampai 4 kali selama 2 tahun ini juga menjadi apa tantangan buat kita juga di DPRD provinsi ketika kita PLT Kadis pertama kita sudah tekan, diganti lagi, akhirnya membuat menghambat juga sebenarnya. Sehingga apapun yang sudah kita rekomendasikan mentah semua, ulang lagi dari awal, dari begitu awal. Terus saja kita kehabisan waktu, Bung, untuk memperbaiki pendidikan.
5: Iya. Ibu sendiri ketika melakukan reses atau melakukan turun langsung ke masyarakat, masalah pemerataan tenaga guru, apakah ini juga menjadi kendala? Karena kelihatannya orang lebih banyak lulusan-lulusan dari FKIP misalnya, para tenaga calon-calon tenaga guru ini lebih banyak memilih berada di kota atau ibu kota kabupaten misalnya, seperti itu. Apakah itu juga kendala, Bu Rima?
6: Betul, itu salah satu kendala juga, dan kita temui di beberapa daerah ya. Contohnya kayak di KKT, sebenarnya seperti KKT, mereka KKT, Mara, itu banyak kita temui hal-hal seperti itu ya. Karena itu terkait dengan insentif guru ya, seperti itu. Oleh karena itu kita turun, pada saat kita turun di 11 kabupaten kota, biasa kita kumpulkan kepala-kepala sekolah. Kemudian kita kumpulkan juga kacap di sana ya, seperti itu. Dan akhirnya kita mencoba untuk mensosialisasikan bahwa ya harus kembali ke daerah masing-masing dan sesuai kapasitas, dan lebih kita menerangkan mereka, memberi arahan kepada mereka untuk lebih peduli terhadap pendidikan gitu loh. Jadi jangan hanya mengandalkan kepentingan pribadi saja, gitu. Harus sadar bahwa pendidikan ini perlu dan butuh mereka, seperti itu.
5: Iya, Ibu Rima, ini masalah kesenjangan fasilitas ini juga menjadi persoalan kelihatannya, karena di beberapa tempat, misalnya pernah di Banda, kecamatan Banda itu ada bangunan, satu bangunan digunakan oleh siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Apakah fasilitas pendidikan ini juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan? Karena kondisi ini kita dapati di beberapa daerah di Provinsi Maluku ini, Bu Rima.
6: Iya, betul sekali. Jadi fasilitas, pemerataan fasilitas ya, itu memang menjadi salah satu juga banyak PR sebenarnya di Maluku ini. Memang kita juga sering ketemu juga untuk sekolah-sekolah yang fasilitasnya belum lengkap, seperti itu. Sehingga akhirnya baik dari distribusi guru yang disebutkan pertama, kemudian fasilitas itu membuat daya tarik keluarga atau orang tua untuk menyalurkan anaknya di lokasi tersebut, jadi harus memilih-milih seperti itu. Kemudian juga akhirnya kualitas pendidikan anak-anak di tempat tersebut juga kurang memadai ya, sehingga akhirnya mereka jadi kurang mendapatkan kurikulum atau informasi-informasi yang baik, atau mungkin kualitas guru dan GTK-nya kurang maksimal akhirnya.
5: Untuk anak-anak didik kita yang berada di pulau-pulau terluar, di 3T misalnya, itu kira-kira apa yang paling mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah-wilayah ini, Ibu Rima?
6: Iya, kalau di kawasan 3T itu kita memang butuh perhatian khusus ya. Oleh karena itu kami DPRD, setiap kita memberikan kata akhir fraksi, kami selalu mendorong untuk pemerataan fasilitas ke 3T. Itu paling utama. Kemudian masalah internet ya. Jadi di sana ini kan susah sinyal karena remote area, sehingga tolong dimaksimalkan. Kami berulang kali dalam penganggaran, kami selalu push terhadap pendidikan khususnya di 3T. Dan bahkan sekarang yang menjadi masalah juga, sekaligus saya singgung juga, sesuai dengan data yang kemarin diberikan oleh Balai Penjamin Mutu Kualitas Pendidikan ke kami pada saat audiensi dengan kami satu minggu lalu, ternyata ada 51.700 lebih loh anak tidak sekolah. Ini harus menjadi atensi pemerintah, baik provinsi maupun pusat dan daerah ya.
5: Iya, jadi di setengah gencar-gencarnya pemerintah menggelorakan sekolah rakyat, sekolah Garuda, justru terjadi peningkatan seperti itu. Apakah itu memang meningkat, Ibu, dari tahun sebelumnya untuk 51 data ini, 51 ribu ini?
6: Iya, jadi dia meningkat, meningkat menurut balai ya. Jadi nanti mungkin bisa RRI, mungkin bisa besok-besok bisa apa undang mereka ya supaya menjelaskan lebih lanjut. Baik, karena kami dapat datanya juga dari mereka seperti itu. Jadi memang memang kalau program-program pemerintah pusat itu sebenarnya baik ya, karena ada SS, sekolah rakyat, kemudian ada satu lagi selain informasi juga dari balai, ada SNT nanti selain Garuda Unggulan. Kalau Garuda Unggulan ini kan dari Siwa Lima ya, seperti itu. Tapi kalau nanti ada lagi sekolah nasional terintegrasi. Nah ini kelasnya lebih medium. Jadi memang kita tunggu implementasinya seperti apa. Karena SMA-SMA negeri yang sekarang sudah ada saja kurang peminat, swasta juga kurang peminat, dan bahkan guru-guru dan GTK belum terakomodir dengan baik. Makanya ini SNT dan SR itu suatu keniscayaan, tapi kita kurang tahu nanti implementasinya seperti apa. Harapan saya apa yang menjadi program pemerintah ke depan, ya ini dapat berjalan dengan lancar untuk bisa menjawab kegelisahan batin terkait pendidikan Maluku pada saat ini.
5: Iya, tertarik saya terkait dengan 51 ribu anak yang tidak sekolah ini. Ini kira-kira menurut pandangan Ibu Rima sendiri, terlepas dari baik data yang diberikan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan ini, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga animo anak-anak atau peran orang tua yang kurang di situ, atau seperti apa sehingga terjadi data yang cukup luar biasa signifikan, 51 ribu anak yang tidak mengenyam pendidikan ini, Ibu Rima?
6: Iya, kemungkinan 51 ribu tersebut itu dari anak-anak SMA yang kemudian tidak melanjutkan sekolah, kemudian dia memang tidak sekolah sama sekali, mungkin putus sejak SD, putus sejak SMP, jadi di totalnya sekian ribu ya, seperti itu. Kalau untuk real datanya seperti apa nanti bisa undang mereka, karena saya juga tidak ingin salah juga. Tapi menurut saya ini memang karena ini ya, karena kemiskinan menurut saya ya. Dan juga kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak tersebut. Dan juga bisa jadi karena memang dari anak tersebut yang tidak mau melanjutkan sekolah. Seperti itu.
5: Iya, jadi mungkin karena tuntutan ekonomi sehingga anak-anak ini lebih memilih untuk mencari uang daripada berada di bangku pendidikan gitu. Seperti ya, itu.
6: Sepertinya begitu.
5: Jadi sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku terhadap dinas teknis, kira-kira apa yang akan diberikan nanti untuk sebagai atensi bagi dinas pendidikan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini?
6: Iya. Kita sebagai anggota DPRD tentu kita punya keterbatasan ya, karena kami tidak punya anggaran. Dan sesuai dengan fungsi kami untuk pembahasan dalam anggaran ya. Kami memang tidak punya anggaran, tapi kan kita bisa ikut serta dalam membahas angka dalam anggaran. Dan kami juga harus memastikan itu pasti, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi itu tepat dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kita harus memastikan itu. Dan tentu saja kita juga harus memastikan, selain dari kebijakan-kebijakan, kita harus memastikan bahwa pemerintah harus betul-betul baik dalam pendistribusian ya, baik kepala sekolah, kemudian guru-guru, seperti itu. Dan kami juga harus memastikan bahwa fasilitas itu terpenuhi di seluruh sekolah, tentu saja di 11 kabupaten kota secara merata. Dan harus ada kehadiran internet di seluruh sekolah, itu kita harus pastikan. Melalui tadi anggaran harus kita pastikan apakah anggaran itu terpenuhi semua 11 kabupaten kota untuk kedepannya.
5: Iya, jadi sampai saat ini memang teridentifikasi bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang masih blank spot, maksudnya belum ada jaringan internet sama sekali, Ibu Rima.
6: Iya.
5: Kira-kira di wilayah, maksudnya di kabupaten mana saja, Bu?
6: Iya, kalau di Maluku Tengah itu ya, itu daerah Maneo atas itu, itu iya, masih apa keterbatasan internet. Kemudian daerah Malra, itu masih ada di daerah T kecil, T besar, KKT. Kalau KKT mungkin sekarang sudah mulai diperhatikan karena ada blok Masela ya, jadi internet sudah mulai mulai bagus. Terus kemudian di SBT, di daerah apa? Lebih dalam lagi ya, geser mulai itu kan karena dia masih apa ya sebagian besar hutan sehingga agak kurang untuk internetnya, sehingga ketika kita turun pengawasan biasanya kita meminta untuk koordinasi dengan kepala daerah setempat atau pihak-pihak terkait kepala daerah setempat untuk bisa bekerja sama terkait internet ini.
5: Iya, tadi sempat disinggung terkait dengan ada satu indikator terkait dengan menurunnya kualitas ini terkait tadi disampaikan akibat keterlambatan mendefinitifkan kepala-kepala sekolah. Apakah itu sudah diselesaikan persoalan ini, Ibu Rima, dengan dinas teknis pendidikan?
6: Beberapa hari lalu, kalau saya tidak salah ya, gubernur sudah mendefinitifkan ya, gitu. Tapi nanti kita cek lagi, itu mana-mana saja, karena memang ya, kenapa saya bilang ini menjadi salah satu indikator, karena begini, kadang kala kepala sekolah itu ketika mereka masih PLT, mereka kerjanya kurang optimal. Ketika dia, karena dia pikir, wah ini nanti mohon maaf ya, sebagian besar, saya tidak mau terlalu apa mendiskreditkan ini, tapi pada kenyataannya ketika seseorang itu merasa belum didefinitifkan, banyak dia kerjanya pasti kurang optimal karena dipikir wah kenapa saya harus kerja optimal kalau ternyata nanti saya diganti sama orang lain. Nah itu yang menjadi masalahnya, sehingga ketika mereka sudah definitif otomatis mereka akan kerjanya lebih optimal lagi. Seperti itu.
5: Iya, tapi tidak ada indikasi bahwa penetapan definitif ini ya kepentingan politik di situ, nggak ada ya Bu ya?
6: Wah ini saya yang belum terkonfirmasi ya. Saya tidak bisa menjamin karena ini juga hak prerogatif juga dari kepala daerah. Tapi kami selalu mengingatkan bahwa ketika mendefinitifkan kepala sekolah, kami selalu di DPRD, apalagi di Komisi 4, terlebih saya secara pribadi, saya selalu mengingatkan bahwa tidak boleh mendefinitifkan seseorang hanya karena untuk kepentingan politik. Tetap harus meritokrasi. Apalagi ini seperti janji Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur pada saat kampanye.
5: Iya. Jadi memang mungkin saya men-stressing sedikit terkait dengan kendala terbesar yang dihadapi siswa di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kira-kira selain tadi disampaikan, apakah ada kondisi lain, misalnya jarak sekolahnya yang jauh antara rumah dan wilayah dan lokasi sekolah? Karena kalau kita lihat di kampung itu, ada di kampung A, sementara di kampung B dan C tidak ada, akhirnya mereka harus bolak-balik menempuh perjalanan. Apakah itu sudah itu juga menjadi perhatian dari pemerintah, Ibu Rima?
6: Iya, betul. Ini juga kadang menjadi salah satu indikator juga ya, penyebab kenapa anak-anak enggan ya bersekolah di salah satu sekolah karena jarak seperti itu. Bahkan guru, jangankan anak-anak, guru-guru aja kadang sudah dia dapat SK di daerah tersebut, dia tidak mau ke sana karena terlalu jauh, aksesnya tidak ada juga seperti itu. Nah ini sering kami mendapati teman-teman sebenarnya pada saat kita turun pengawasan, sehingga kita waktu itu sempat mengusulkan adanya asrama, mereka mengusulkan untuk meminta asrama di daerah tersebut. Tapi membuat asrama juga bukan suatu jaminan seperti itu. Yang penting di sini ada akses. Oleh karena itu terkadang kami berharap adanya kolaborasi, koordinasi dengan sektor-sektor lain seperti Dinas PU dan juga pemerintah kabupaten kota untuk memperhatikan akses-akses yang menuju area pendidikan seperti itu.
5: Iya, ini ada suatu persoalan yang biasa terjadi di kota-kota besar seperti di kota Ambon, Ibu, ini ada sekolah favorit. Nah, sementara yang sekolah lain tidak difavoritkan, lalu lebih banyak mereka menumpuk di situ, akhirnya program sonasi itu akhirnya terabaikan. Padahal sonasi ini kan untuk menjawab kebutuhan pemerataan siswa di sekolah. Apakah ini memang menjadi perhatian juga oleh Komisi 4 untuk bisa, karena ada SD ada yang favorit, kemudian SMP ada yang favorit. Saya bilang aja misalnya SMP, SMP 4, SMP 6, SMA, SMA 2, SMA 1. Padahal sudah di oleh Dinas Pendidikan sudah dibuat sistem zonasi. Jadi kawasan-kawasan tertentu sekolahnya di mana, tapi justru ada yang dari Maluku Tengah justru masuk di Kota Ambon. Kira-kira ini seperti apa, Ibu Rima?
6: Iya, tentu ini juga sering kita bahas juga di DPRD, ya, di Komisi 4 khususnya gitu. Nah, kita mencoba untuk ke depan memberikan solusi bahwa memang harus ada peningkatan kualitas pendidikan di SMA-SMA lain. Mungkin tidak disebutkan ya, contohnya seperti SMA 1 dan SMA 2 yang selama ini menjadi favorit di Kota Ambon. Nah, SMA-SMA lain justru ini menjadi trigger untuk SMA lain membenahi diri dan kita dorong untuk mereka meningkatkan kualitas sehingga yang lain mau bersekolah di situ. Karena memang masyarakat Kota Ambon, saya bilang seperti ini ya, ingin anaknya semua sekolah favorit seperti itu. Nah, sehingga supaya untuk menjawab hal tersebut, kita dorong untuk sekolah-sekolah lain meningkatkan kualitas dan bagaimana caranya kita memberikan dorongan untuk mereka bisa menjadi sekolah-sekolah yang lebih baik lagi. Dan salah satu yang bisa menjawab itu juga adanya sekolah Garuda Unggulan, kemudian nanti SNT. Mudah-mudahan dengan adanya program Presiden nanti SNT itu bisa untuk menjawab ya, supaya bisa memecah hal tersebut sehingga anak-anak bisa sekolah seperti itu. Cuma dilemanya kita harus utamakan dulu sekolah-sekolah yang sudah ada dan bahkan kita juga mulai dorong sekolah-sekolah swasta di sekitar tersebut yang memang punya kapabilitas dan kualitas yang mirip sehingga kita rekomendasikan masyarakat untuk ke sana seperti itu melalui sosialisasi di sekolah-sekolah favorit itu tersebut.
5: Iya. Ibu Rima, ini ada terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan nih dalam menjawab kebutuhan sekolah nih. Apakah ini sudah dilakukan secara efektif terkait dengan penganggaran untuk pendidikan ini, Bu? Di Maluku.
6: Ya, kalau selama ini kami dalam penganggaran tentu saja untuk pendidikan itu kan 20% dari seluruh APBD ya, seperti itu. Dan kami berusaha untuk mendorong itu gitu loh. Saya rasa kepala dinas sudah mengupayakan yang terbaik. Tapi lagi-lagi memang ketika anggaran itu diimplementasikan memang masih sangat kurang juga ya. Karena melihat anggaran dari pemerintah pusat juga yang turun ke Maluku juga turun seperti itu. Otomatis ketika dibagikan untuk pendidikan juga tetap rasanya terkurang ketika untuk menjangkau seluruh 11 kabupaten kota sehingga tidak bisa optimal. Tapi kalau dari kerja kepala dinas dan sisi kita dorongan untuk DPRD provinsi, kita sudah kita berupaya untuk itu bisa diimplementasikan dengan baik seperti itu. Tapi lagi-lagi kembali lagi, kalau dana transfer pemerintah pusat juga turun otomatis juga sama saja tidak bisa mengakomodir sepenuhnya untuk 11 kabupaten kota.
5: Iya, karena kondisi kepulauan kita ya Bu ya.
6: Betul.
5: Iya. Nah ini terkadang ketika ada yang merilis terkait dengan peningkatan kualitas menurunnya mutu pendidikan di Maluku berada di posisi sekian, orang mempersalahkan siswa, kemudian dinas pengelola. Tapi bagaimana dengan kompetensi guru itu sendiri, Bu Rima? Apakah memang kompetensi guru ini juga menjadi perhatian dari dinas pendidikan dan ini digenjot oleh pihak Komisi 4 DPRD Maluku terkait dengan mutu pendidikan apa sertifikasi atau kualitas kompetensi guru ini, Bu Rima?
6: Iya, baik. Sebenarnya kami juga gelisah juga ya dalam memikirkan para guru ini ya. Yeah. Memang dari tadi kita bicara fasilitas, tapi yang paling penting adalah kualitas guru itu sendiri. Guru, iya. Jadi memang kita tidak ingin sebenarnya membiarkan para guru ini kan berjuang sendiri ya untuk menghadapi segala keterbatasan gitu. Baik fasilitas, tatanan geografis gitu loh. Dan kami berupaya untuk mereka untuk bisa didukung dalam kebijakan gitu loh. Tadi yang disinggung terkait sertifikasi, nah ini yang main salah lagi ya. Untuk sertifikasi, terkadang ini dari pemerintah pusat sendiri kadang ada anggaran juga yang harus disediakan. Ini kan PR kami juga ya, seperti itu. Dan tidak semua guru juga bisa menyisihkan uangnya untuk dia bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Makanya kami berusaha untuk apakah sertifikasi guru ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat atau melalui lembaga-lembaga lain supaya dapat terakomodir seperti itu. Karena gaji yang kecil, kemudian jarak yang jauh, kebutuhan yang meningkat, tentu guru yang punya kompetensi tapi tidak punya biaya agak sulit ya mendapatkan sertifikasi itu.
5: Iya. Jadi ini terkait dengan kualitas pendidikan, animo masyarakat, animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya, kemudian ada rilis data 51.000. Kira-kira ini siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak di wilayah-wilayah kita yang ada di Provinsi Maluku, Seribu Pulau ini belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai? Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab, Ibu?
6: Iya. Kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab, semua sih harus bertanggung jawab ya. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, maupun orang tua anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dibilang siapa yang bertanggung jawab, ya semuanya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Dari DPRD juga harus bertanggung jawab juga. Bagaimana memastikan segala kebijakan pemerintah ini terakomodir dengan baik. Seperti itu.
5: Ya.
6: Dan saya berharap pemerintah pusat juga melalui Menteri Pendidikan ya, kalau ini memang bisa didengar, tolong pastikan kebijakan yang betul-betul menjawab apalagi masalah di kawasan 3T kepulauan seperti kita ini, seperti itu. Jangan nanti kebijakan berubah terus, kurikulum berubah terus, sehingga belum sampai 1-2 tahun sudah berubah-berubah seperti lagi. Itu tentu saja kita yang di kepulauan pasti akan terseok-seok seperti itu.
5: Iya. Bu Rima, mungkin terakhir dari percakapan kita di pagi hari ini, apa pesan bagi generasi muda Maluku agar tetap bersemangat meraih pendidikan di tengah keterbatasan? Karena saat ini efisiensi anggaran juga turut berdampak. Nah ini apa? Sehingga kita punya tanggung jawab, semua bertanggung jawab untuk bagaimana pendidikan ini harus tetap jalan dan berkualitas. Untuk menutup percakapan kita di pagi hari ini, mungkin closing statement Ibu bisa sampaikan harapannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan.
6: Iya, jadi tentu saja pendidikan yang berkualitas itu harus menjadi fokus kita ya, karena bagaimanapun juga generasi penerus adalah investasi kita di masa depan seperti itu. Ini harus menjadi atensi penuh. Baik kita sebagai orang tua, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota harus bekerja sama, berkolaborasi. Kepala dinas baik dari provinsi maupun kabupaten, kota juga harus atensi terhadap hal ini. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah kebijakan yang merata, yang mereka berpihak kepada kita yang di daerah kepulauan khususnya. Dan untuk anak-anak tentu saja kita memberikan semangat untuk mereka, dimanapun dalam segala kesempatan kita harus dorong mereka untuk bersekolah. Kita harus pastikan mereka untuk bersekolah. Dan kita tidak bisa kerja sendiri anggota DPRD untuk memberitahu ini. Para orang tua juga harus mendorong anak-anaknya, harus sadar bahwa pendidikan itu penting. Seperti itu. Dan tentu saja kita dari DPRD kami berharap bahwa ketika kita nanti mendorong untuk anggaran dan yang sudah kita lakukan juga, itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan kemudian tentu saja kalau dari kami, harapan kami apapun yang dilakukan harus konsisten ya. Kita harus berkolaborasi secara konsisten, inklusif secara konsisten, melalui stakeholder, melalui pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten, harus berkolaborasi bergandeng tangan. Ketika kita berjalan sendiri, untuk pendidikan ini tidak bisa. Jadi harapan saya ke depan, bagaimana kita menuntaskan segala permasalahan di wilayah kita, khususnya Maluku, nah, untuk bisa bangkit dari keterpurukan masalah pendidikan ini dengan kita memastikan bahwa anggaran itu terakomodir dengan baik. Sehingga semuanya dapat terwujud ya harapan kita untuk bisa memberikan untuk melahirkan generasi emas ke depannya.
5: Baik, luar biasa. Ibu Rima, terima kasih atas waktunya, Bu.
6: Sama-sama.
5: Ya, Bapak mungkin Oken. Ya di lain waktu kita sudah akan diundang, bicara lebih panjang lagi karena memang masalah pendidikan ini kalau kita bicara nggak habis-habis.
6: Betul sekali.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas, Ibu Rima. Semoga apa yang diperjuangkan kita terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Maluku ini tetap tercapai dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih pendengar atas atensi Anda juga bersama kami. Tadi kita bersama dengan narasumber kita, Insinyur Rimaniar Juliandra, STM SOS IPP. Dan kita akhiri saja aspirasi Maluku kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang ada di wilayah 3T. Saya, Ongen Sekawail, kita berpisah dan sampai jumpa.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak negara yang mempublikasikan situasi masyarakat dalam
4: ini. Aspirasi Maluku.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau dong.

0: gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan